0: Baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
1: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrabin Al-Jannah KTRRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.

Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong pikal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Kerobokan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di Karawang, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.

0: Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
1: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, berfoto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di YouTube, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Tapi ini yang kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
0: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
3: Tahun ini sekitar 300 miliar. Sudah mulai dari awal tahunnya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk
2: pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air BBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
3: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan sesuai jadwalnya, jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat sih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari sudah mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
4: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
7: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
6: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
7: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
6: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
7: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
8: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan saya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
7: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
9: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
10: Okay. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
9: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon listrik itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
7: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha untuk kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
2: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
5: Stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sangat baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa buat tiket murah. Padahal ya ini mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agen dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat tarik adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
11: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya seharusnya sih nggak usah lah menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program subsidi itu, dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Nah, untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju saja kalau itu tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran International pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan

berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Aussie menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Ibadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua.

khususnya masyarakat di Merauke, Bougainville, Mati, dan Aspak. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Halo Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak.

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, berikan dimanapun saja Anda berada, masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia, Bufidul, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita dengarkan bersama tadi penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Saya Fahmi, senang sekali ya, sudah lama sekali tidak menyapa pendengar RRI Bufidul ya, ada di 112 kampung dan juga yang ada di 20 distrik. Selamat pagi menjelaskan untuk Anda semua. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk Anda ya. Dan semoga apa yang Anda akan lakukan ataupun akan Anda kerjakan hari ini bisa berjalan sesuai dengan harapan yang Anda inginkan ya. Dan jangan menambah libur lagi ya, cukup panjang liburnya. Dan sekarang ini hari Jumat ya, ayo kembali beraktivitas setelah libur Idul Adha. Dan kemarin juga ada libur peranan hari Raya Pantikusta. Dan semoga Anda kembali beraktivitas dengan penuh semangat baru. Dan sekali lagi kami bertugas mengucapkan nyala izin wal faizin, mohon maaf dan batin untuk Om Muslim dan Muslimah yang merayakan Hari Raya Idul Adha ataupun Hari Raya Berkurban ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berikan kita buka jumpa kita di pagi hari ini dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, berikan Cek Fakta pertama akan kami sampaikan terkait tentang ada berita hoax ini ya, terkait tentang Indonesia hentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dengan ganti ke yuan Cina. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya pendengar, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah berita hoax ataupun berita tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia atau BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi juga menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Oke, baik pendengar, jadi apabila Anda menempatkan berita terkait Indonesia yang tingkat penggunaan dolar Amerika Serikat dan ganti ke yuan Cina, itu adalah berita hoax ataupun berita tidak benar. Baik, masalah berita-berita hoax ataupun berita tidak benar akan kami sampaikan kembali di ruang Anda pendengar ya. Tapi kita akan kembali menemani aktivitas Anda dengan beberapa hiburan yang telah kami siapkan di meja studio. Ada lagu ini untuk para wanita ya, karena wanita ingin dimengerti.

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bovin di Gul, dan masih dengan program Cek Fakta Pregar selanjutnya terkait tentang berita hoax Purbaya beri bantuan 100 orang tercepat lewat video. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa sedang mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video yang beredar. Faktanya pendengar, klaim unggahan video Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mencari 100 orang tercepat untuk diberikan bantuan atau bantuan dana dengan menekan tombol pada video adalah berita hoax ataupun berita tidak benar. Dilansir dari tirto.id, audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan dalam laman resminya juga menyatakan bahwa klaim video yang beredar tersebut tidak benar. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi yang mengatakan memberikan dana ya untuk orang tercepat menekan tombol pada video adalah berita hoax ataupun berita tidak benar. Jadi untuk pendengar dan para pengguna media sosial, lebih cermat ya dan lebih teliti lagi, dan jangan langsung mempercayai berita-berita yang ada di media sosial lah. Mungkin bisa di cross check terlebih dahulu dari sumber beritanya dari mana ya, dan apakah benar ataupun berita hoax.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas setiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya berikan masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sebuah Vidikul dan juga masih bersama saya Fahmi penyiar Anda masih dengan terus menemani Anda peringkat hingga pukul 14 siang nanti. Baik, informasi masih dalam cek fakta peringkat selanjutnya kami sampaikan terkait tentang ada berita hoax nih ya yang berada di media sosial, mobil di atas 1400cc dilarang beli Pertalite per 1 Juni 2026. Oke, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar ataupun berita hoax. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi ya. Jadi itu adalah berita hoax ataupun berita tidak benar. Baik, berita di mana pun Anda berada tadi beberapa informasi terkait tentang cek fakta yang dapat kami sampaikan untuk edisi di hari ini ya, tentunya di hari Jumat 29 Mei 2026 ya. Informasi-informasi berita hoax akan kami hadirkan lagi nanti di sore hari ya. Nanti akan bersama rekan-rekan kami lain tentunya akan memberikan informasi untuk Anda. Dan saya juga akan nanti memberikan informasi dari beberapa sumber tentunya dari portal resmi kami rmi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus menang.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memberikan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Baik, berikan tanda waktu telah menunjukkan pukul 10.36 waktu Indonesia Timur. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Bapak Fidigul masih bersama saya Fahmi, menemani Anda di Lita Siak Bapak Fidigul hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Informasi selanjutnya kami akan sampaikan berupa informasi-informasi kesehatan pendengar, tentunya yang kami lansir dari portal resmi kami rd.co.id. Informasi kesehatan pertama akan kami sampaikan terkait tentang sering minum vitamin B6, waspadai dosis berlebih dan resikonya. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat. Dokter spesialis saraf Dr. Pinson mengingatkan masyarakat memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah resiko gangguan saraf. Pinson menegaskan pendengar vitamin B6 penting mendukung fungsi staf metabolisme dan juga sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Pendekatan tepat bukan menghindari suplemennya, melainkan memastikan penggunaannya berbasis ilmu pengetahuan. Penggunaan suplemen juga harus disesuaikan dengan kebutuhan individu agar manfaat kesehatan tetap optimal dan juga aman. Dan juga Dr. Pinson menyebutkan pendengar, kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun, ibu hamil, lansia, penderita diabetes dan juga pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Dan informasi selanjutnya Anda dapat kembali membuka dari portal resmi kami pendengar dari rri.co.id.

Timothy Alphick, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

Backbone itu dia lagu dari Anda and the Backbone dengan Sempurna. Oke, baik pendengar di mana pun Anda berada, informasi kesehatan selanjutnya masih kami lansir dari portal resmi kami tentunya ya, dari rri.co.id. Bahaya konsumsi suplemen sekaligus keracunan hingga overdosis ya. Konten kreator TikTok Reizuka Ari mendadak jadi sorotan netizen. Sorotan terhadap Reizuka setelah mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam Putu Arya Nugraha mengatakan, minum belasan suplemen sekaligus tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Ia mencontohkan interaksi antara suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Dan kemudian beban pada ginjal dan hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limbah dari tubuh. Arya menegaskan pendengar ada aturan dalam mengonsumsi suplemen ataupun vitamin. Bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misal, jika kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jadi tidak melulu ya minum vitamin atau suplemen. Namun jika tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Dan sementara terkait klaim jarang sakit namun jika sakit lama sembuhnya, Dr. Alia menyebut itu tanda sistem imun atau kekebalan tubuh tidak seimbang. Oleh sebab itu, ia kembali mengingatkan untuk pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen sesuai dengan kebutuhan. Dan pendengar, viral video influencer dengan pemilik nama asli Ari ya, Kurniawan merupakan kritik karena dianggap berbahaya. Dalam video itu, Reizuka Ari mengkonsumsi vitamin dengan minuman kolagen. Reizuka mengaku minum belasan pil setiap hari, menurutnya kebiasaan minum suplemen sekaligus demi kebugaran tubuh ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu akan tidak baik juga untuk tubuh kita.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Baik, berikut dimanapun saja Anda berada, tadi beberapa lagu-lagu pop Indonesia dan juga theme song Pesta Bola Dunia yang telah terbitkan. Tinggal menghitung beberapa hari lagi ya, kita akan mendengarkan Piala Dunia ya. Akan disiarkan juga oleh RRI di seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami pendengar ya, yang para pecinta bola tentunya, para pendukung negara-negara yang masuk dalam Piala Dunia tentunya. Baik pendengar, dan nanti di pukul 11:40 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda nanti untuk mendengarkan beberapa lagu-lagu Islami sebelum nanti kita mengikuti secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahmat Al-Merah. Masih dengan beberapa lunan lagu-lagu pop Indonesia dari Dewa 19 dengan Sayap-Sayap Patah.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Baik, berikut di barapun saya berada masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bovikul dari beberapa lunaan lagu-lagu yang telah kami berikan adalah lagu dari Dewa 19, Gigi dan juga Coklat yang sudah menemani suasana siang hari Anda ya. Tentu untuk kaum muslim dan muslimat yang saat ini kita tengah bersiap-siap untuk menjalankan

ibadah sholat Jumat ya, mungkin bisa segera siap-siap, mungkin bisa mandi dulu ya di siang agar nanti pas saat sholat sudah segar dan menjalankan ibadah dengan hikmat. Dan sebelum kita menjalankan nanti lagu-lagu islami, masih ada beberapa lagu-lagu pop Indonesia kami akan kembali untuk Anda dari The Massive dengan Pergilah Kasih.

0: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina!

Pendengar di mana pun saja Anda berada, kami cukupkan dulu ya beberapa luna lagu-lagu pop Indonesia yang telah kami berikan dari pukul 9 tadi ya, atau pukul 9.30 tadi, dan sebelum kami akan menghadirkan beberapa lagu-lagu islami sebelum nanti kita mendengarkan secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah. Beberapa lagu islami telah kami siapkan di media studio, pendengar, dan lagu dari Ungu akan kami berikan untuk Anda.

0: tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim.
0: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil 'Azim.

0: Tahukah kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahabbun nas bihusni sahabati? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, ummuka. Qala, summa man? Qala, abuka.
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Bapakmu."

meninggalkan keluarga dan saudaranya kecuali dengan izin Allah. Keduanya tidak

Kemudian yang

Sesuatu

ketahuilah baik kaum muslimin, jiwa ini merupakan amanah yang wajib dijaga. Hendaklah

Alhamdulillah.

kita telah melewati sepuluhan terbaik dari kehidupan dunia ini. Namun kita masih berada dalam keagungan bulan haram. Tepatnya kita masih berada pada hari akhir. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hari yang paling afdal di sisi Allah SWT adalah Yaumun Nahar, yaitu Idul Adha, dan Yaumul Qadar, yaitu hari akhir. Maka

Ibadah Allah,

0: Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati.
1: Berdengar di warapu saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rahmat Al-Miras. Semoga ibadah yang dikerjakan terima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Iyyakum adh-dhanna fa inna adh-dhanna adzabul hadiyyah.
0: Jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innal 'abda ay yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar ab'ada ma baina al masyriqi wal maghrib."
0: Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat, lalu ia terjerumus ke dalam neraka karenanya, sejauh antara timur dan barat.

Pendengar dimanapun saja Anda berada, kami cukupkan dulu beberapa lagu Islam yang telah kami hadirkan. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Program 3 RRI.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Informasi dari tenis, petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Petenis nomor satu dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
3: Didn't feel very well.
4: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
2: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
5: Of course, I'm super happy with the match.
4: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
5: Super happy for making the win.
2: Dengan hasil ini, Cerundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landaluce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sefe Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama di Tamir Air Utama juga menyaksikan pengen terhadap kolaborasi ESPSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan IS Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur IS Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna IS Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan eSports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan GSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya, Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi Timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World's Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nirabdul Genoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Rans. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Firman Lia pamit undur diri, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan,

Provinsi Papua Selatan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

berikutnya di mana pun saja Anda berada, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Bu Vindikul, ya. Dan juga telah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Program 3 RRI. Dan pendengar, nanti kami akan ajak Anda lagi untuk ikuti acara Pro Dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, jadi untuk para penggemar dangdut nanti bisa bergabung ya dalam acara Pro Dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Timur, tentunya bersama Kak Indari akan menemani Anda dalam acara Pro Dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih dengan hiburan lagu-lagu pop Indonesia ya, dari The Massive dengan Jangan Menyerah.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Ilah merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Baik, pendengar, pada pun saja Anda berada masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Bob Fidikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tadi beberapa lagu yang saya berlalu di ruang dengar Anda dari Drive dengan Bersama Bintang. Dan para penggemar dangdut, siap-siap handphone Anda ya. Nanti Anda dapat kembali bergabung dalam acara Pro Dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Timur dan akan langsung berinteraksi dengan kakak cantik kita, kakak Indari ya, akan menemani pendengar semua dalam acara Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Jadi untuk warga masyarakat yang lagi santai ini masih menikmati hari liburnya, wah menambah liburnya ya. Oke, semangat selalu dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang masih terus kami hadirkan untuk Anda dari 5 Minutes dengan Selamat Tinggal.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Bagaimana manapun saja Anda berada, tanda waktu telah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Fahmi mohon undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar, teman-temannya Anda dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur saat ini. Dan selanjutnya rekan kami ada Kak Indari akan menemani Anda dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Dan akan membuka jumpa bersama Kak Indari dalam acara Pro dan Lut di siang hari ini. Saya Fahmi berserta kerabat kerja bertugas mohon pamit. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita kembali menemani suasana malam hari Anda. Selepas semalam kita berjumpa dalam program Bovendigul Malam di siang menjelang sore hari ini ya. Bovendigul Sore, kembali saya Indah Dari menemani kebersamaan kita di hari ini ya, Jumat 29 Mei 2026. Selamat siang menjelang sore hari untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menemani Anda selama kurang lebih 1 jam hingga nanti pukul 15 ya, kami hadirkan sekaligus warta berita lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sekaligus sudah mendengar siang hari ini sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Selamat siang, halo Ibu Anusum.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua.
0: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Ibu Anus.
2: Halo, selamat siang Mbak Indah. Nggak kedengaran ke Mbak Indah?
0: Udah, selamat siang.
2: Oh. Iya, apa kabar Mbak Indah?
0: Alhamdulillah sehat ya. Bu Anusu gimana?
2: Iya. Oh, kalau kabar saya alhamdulillah sehat Mbak. Tapi cuacanya pun panas ini Mbak.
0: Waduh, panas ya hari ini. Ya.
2: Iya, panas hari ini Mbak.
0: Ya. Yang dingin-dingin ya ditemani.
2: Iya lagunya kalau dari Nasar boleh enggak Mbak? Aib Mbak.
0: Oke, boleh.
2: Ah, Aib ya, judulnya Aib dari Nasar ya.
0: Oke, salamnya.
2: Nah, ya salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudahan semoga sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Anji di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Ibu Igawi.

0: Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usubu Seri di Sambas, buat Bang Rimba, buat Lanius juga, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari Asabazer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Oke, ini sepertinya pemilik teleponnya lagi di mana ini ya. Baik, sudah mendengar ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tadi yang sudah dalam antrian. Mungkin lagi ke belakang kayaknya ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita menemani Anda siang hari ini ya. Tadi Ibu Anusu sekaligus membuka pintu siang hari ini. Kita baca dulu pesan singkat yang sudah masuk ya siang hari ini. Ada Mbak Dika, Assalamualaikum Pro Dangdut, selamat siang. Apa kabar kakak yang bertugas? Kak Fahmi ya? Salah dong. Kakak Indah siang hari ini ya, dari Dika request lagu dangdut Nela Regar, judulnya Gubuk Tua. Salam buat Bang Andi di Jambi, salam sayang Ibu Natalia, Ibu Utri, Ibu Farida, Kakak Tias, Kak Ayu Masohi, Bang Nasrun, kemudian Bang Irwan, Putra Tengah, Putra Jaya, Pak Usu, Pak Widi, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Mbak Dika, selamat siang. Selanjutnya ada Bang Bintang di Palu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut. Apa kabar Mbak? Waalaikumsalam, kabar baik. Ada siapa selanjutnya? Halo.
2: Halo, Dangdut Sudara Citra.
1: Oke, cakep. Bang Luhut, apa nulin? Iya, bagaimana kabar cerita hari ini? Cuacanya gimana, cerah? Cerah ya, suaranya agak putus-putus ini. Mungkin saking teriknya ya. Jaringan lagi kurang bersahabat kayaknya. Mau lagu apa sih hari ini, Pak Luhut, Pro Dangdut? Oke. Putus di tengah jalan ya. Mbak Dika tadi lagunya... dari Nela Regar ya, Gubuk Tua. Baik, sudah pendengar, sepertinya kurang bersahabat ya jaringan di siang hari ini. Pukul 14 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Tadi siang di rumah IndiHome lagi bermasalah, gak tahu kalau line telepon ya. Baik, sudah pendengar ya, silakan yang mau bergabung seperti biasa di line telepon dan juga nomor WhatsApp ya, di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Line telepon dan juga nomor WhatsApp sudah pendengar ya, boleh Anda bergabung di siang hari ini.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kita kembali lagi saudara pendengar siang menjelang sore hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita masih menemani suasana siang menjelang sore hari Anda ya. Di hari ini hari Jumat. Dan untuk Ibu Anusu tadi yang request lagu dari Nasarea dengan Aib. Mengingat jaringan Boven Eagle sepertinya kurang bersahabat juga di siang menjelang sore hari ini. Nanti ada lagu Aib ini dari Ika Nurjana ya yang nyanyikan. Dan untuk Anda juga saudara ya di siang hari ini yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Boven Eagle, silakan di line telepon dan juga nomor WhatsApp seperti biasa di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pagi sudah mendengar ya, Pro Satu dari Ibu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Apakah hanya di RRI yang siaran lagi siaran jaringan maksudnya ya? Kalau siaran selalu mengudara meskipun memang jaringan tidak bersahabat ya. Jaringan sepertinya kurang bersahabat ya untuk satu kota Tanah Merah mungkin ya, mungkin pendengar ya di siang menjelang sore hari ini. Karena ada beberapa pesan-pesan di grup juga menyampaikan demikian ya. Ada beberapa tempat-tempat begitu ya. Atau tadi ada yang bilang di bagian Hartoyo aman jaringan siang hari ini. Gimana saudara ya, di tempat Anda jaringan, baik itu jaringan seluler ataupun IndiHome ini ya, memang lagi agak trouble tadi siang. Kalau tadi siang jam 1 kalau gak salah ya, sampai sekarang kurang lebih. Kita ke Bang Bintang dulu di WhatsApp. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Oh. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Tadi masuk WhatsApp aman ya?
1: Kenapa? WhatsApp aman, tapi nomor 22 ini tidak aktif semua dihubungi.
0: Oh, pantas. Jaringan. Baru dibicarakan. Jaringan, makanya sepi kok saya tidak mendengar. Jaringan bermasalah di sini.
1: Berarti jaringan di situ bermasalah itu. Karena dua-dua.
0: Oh.
1: Makanya WA dikirim dari tadi tadi. Apakah disengaja tidak dilihat atau ternyata jaringan?
0: Berarti dua-duanya mati tadi ya, selain telepon. Oh, cocok sudah, berarti jaringan.
1: Nggak tahu, pokoknya saya sudah chat tadi ke situ, cuman nggak dilihat. Okay. Nggak ada dibaca dari tadi.
0: Di line telepon, aman. Tadi sudah dibaca. Line telepon tadi.
1: Oh, berarti line telepon saja, berarti kalau ya bagus. Karena line telepon dari tadi dicoba tidak aktif dua-dua ini.
0: Oke. Oke, pantas. Oke lah, terima kasih. Bang Bintang, cuaca?
1: Kenapa? Minalaidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
0: Oke, suaranya delay

0: Berarti kurang bagus lagi, kurang bagus amalan kalau begitu ini. Jaringan juga di situ tidak bagus.
1: Iya, yang ada di bank lagu aja ya, ganti lagu. Ini enggak ada kayaknya, baru 5.
0: Iya, mudah-mudahan tidak di request dulu, siapa tahu bisa kan.
1: Ini kalau udah dicari, ya. Enggak ada, baru 5 menit. Enggak ada.
0: Ini Bajoldanu itu enggak ada juga berarti jaringan. Mm-mm. Sudah, kalau memang enggak bisa, kamu saja ampi di lagunya di situ. Okay. Cuma jangan yang galau-galau.
1: Siap. Oke, okay, salam.
0: Oke, okay, salam buat Pak Freddy sama Bu Utri. Mm-hmm. Ada Ayu juga di Masoi sana, ada Purnama Sari, Bang Ahmad Irwan, Ibu Iga, Bunda Ima, Putra Tengah juga. Siapa lagi? Bang Rimba. Yang di Aceh juga ya, semua di sana. Bu Farida. Mas Panda sama Mbak Beauty, Bang Putra, Petias, Mas Abongo, siapa lagi, Bang Tajudin juga, yang di Manado, pokoknya semua lah ya. Bang Luhut.
1: Bang Luhut
0: juga.
1: Oke. Okay.
0: Ini kayaknya sama Bang Luhut juga suaranya ini kayak orang Bakumur juga kedengaran tadi ini, kayaknya jaringan di sana kurang bagus.
1: Di sini tuh itu di sini karena. Di sini yang trouble.
0: Tapi kalau suara saya kan kedengaran di situ ndak berubah kah?
1: Berubah, kalau WhatsApp berubah. Tetap beda.
0: Ndak, maksudnya karena saya lagi flu ini.
1: Kedengaran kok agak seperti apa ya? Seperti
0: apa? Makin seksi.
1: Seperti mati lampu. Seperti mati lampu. Ya sayang.
0: Oh, kirain makin seksi.
1: Lampu. Ngapain cowok seksi?
0: Oke. Okay. Seksi emangnya kita laki-laki murahan apa?
1: Sumpah ini terlalu suaranya jelek sekali di WhatsApp. Saya tidak mau mendengar kalau di WhatsApp, beda sekali. Saya agak risih saya mendengarnya di WhatsApp ini ya. Seperti berbisik di telinga, sumpah. Ini seperti berbisik di telinga ini, bukan seperti
0: main telepon. Kecil kedengaran kah suara? Kecil kedengaran.
1: Bukan kecil, suaranya. Dekat banget. Sangat, ini kayaknya nyosor telepon. Oke, next also telepon nih, saya coba angkat ini.
0: Oh ya, oke, dan lanjut. Pokoknya kalau bisa dapat ya. Jangan Rido Roma itu,
1: Rido Roma,
0: yang lain juga.
1: Oke, okay, sudah. Begitu dari
0: Jangan yang Rido Roma atau papanya itu, udah fans ya.
1: Oke, nanti okay, dicarikan. Oke, nah,
0: selamat bertugas ya. Selamat bertugas. Nitip ini juga ya, ucapan minal aidin wal faizin buat teman-teman kru yang lainnya, kesawatinya. Okay, satu bofen.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, dan monggo dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam dan selamat siang. Ada siapa selanjutnya di mana? Halo.
2: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar siang hari ini?
2: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya?
2: Apanya?
1: Kabarnya bagaimana?
2: Ya, sama-sama yang cuap-cuap, baik-baik.
1: Alhamdulillah
2: kita,
1: ya.
2: Sama-sama kita berdua.
1: Luar biasa. Mau lagu apa siang hari ini, Bang Nasrun?
2: Lagunya,
1: tahu
2: nih lagu apa?
1: Sepiring berdua.
2: Jangan.
1: Maunya sepiring masing-masing.
2: Bagaimana sih sepiring berdua kedekat apa namanya pendamping ada? Kalau pendamping atau pilih berdua?
1: Dengan temannya mungkin ya, kalau pakai piring kotornya banyak bisa sepiring berdua.
2: Anu saja, Ulan Merindu.
1: Ulan Merindu, oke. Salamnya.
2: Iya. Kameda. Nah, pertama-tama Mbak Indah ya, sama juga. Terus selalu bersama keluarga rumah. Terus ada pertama tadi. Selamat siang. Ada Mbak Ima juga nomor. Ada Pak Daya Sumpah juga. Tambah nikah. Ada Bukia Putatnya. Mbak Se, Ibu Tri. Tak ready, pagi nanti.

0: dan Bung Leman. Saya masuki semuanya lah tanpa sekolah. Selamat siang, selalu menyalahin pajak indah.
1: Iya, mohon maaf lahir batin.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Oke, selamat siang. Selamat siang Bang Nasrun ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, yang sudah dalam antrian.
2: Yang terputus tadi.
1: Oke, Bang Luhut, welcome back.
2: Iya.
1: Iya, bagaimana tadi jaringan ya? Ini lagi trouble.
2: Iya, memang jaringan itu di sana.
1: Di sini ya, mohon maaf. Gimana? Siang hari ini mau lagu apa?
2: Itu dari Ria Melia.
1: Judulnya?
2: Burung Nuri.
1: Burung Nuri ya. Kita sabar ya, karena jaringan kita menyesuaikan dengan yang ada di bank lagu ya.
2: Ya.
1: Sabar-sabar, kita cek dulu ya. Kayaknya ada.
2: Oh, ada.
1: Kalau nggak ada mau ganti apa?
2: Ya, sambil mencari filmnya aja lah dulu.
1: Oh, nggak ada. Sorry, kosong.
2: Kosong. Oh, berarti kalau dari Cita Yubi ada.
1: Dari siapa?
2: Cita Yubi.
1: Gia Yubi?
2: Gita, bukan Gia, Gita.
1: Gita apalagi? Itu gak ada kayaknya ya. Burung Nuri.
2: Bukan Burung Nuri, dan si judul.
1: Judulnya apa?
2: Kalau Lagi Kangen ada.
1: Lagi Kangen. Ya. Ini kayaknya kalau lagu-lagu terbaru gak ada di bank lagu ini. Kosong.
2: Terus apa yang ada di Gita Yubi?
1: Yang ada di bank lagu ini lagu-lagu lawas Bang Luhut, seperti biasa ada Ayu Soraya, Caca Handika, Cici Paramida, Dewi Persik, Elvi, Evita Mala, Iis Dahlia, Ikke Nurjana, Imam S. Arifin, Inul Daratista, Irfan Mansur, Kristina, Nini Karlina, Maggie Z, Mansur S. Mau siapa siang hari ini?
2: Kalau dari Ikke Nurjana apa yang ada?
1: Ikke Nurjana, Senyum dan Hatimu, Bunga Dahlia, Cambuk Derita, Siksa Kubur, Dunia, Luka, Mau Lagi, Munafik, Nomor 1, Padang Bulan, Pengalaman Cinta, Surga di Telapak Kaki Ibu. Saat jumpa ya, pertama.
2: Oke.
1: Okay. Senyum dan Hatimu juga bagus.
2: Yang bagus, tapi kita kan pengen dengerin.
1: Oke, sip. Surga biar, di Telapak ya, Kaki Ibu.
2: Ya, biar gak berulang-berulang itu diputarin lagunya.
1: Oke. Okay.
2: Salamnya yang pertama buat Pak Indra, nah bertugas sampai tuntas dan tetap masih. Oh, ini Indra Lestari gimana?
1: Bisa? Lagi cuti.
2: Oh, pantasan saya sering ngarang suaranya beberapa hari ini.
1: Iya.
2: Terus salamnya kembali buat Bang Lintang Pratama. Ya mungkin itu suaranya itu karena di sana kali, karena jaringan kurang bagus, makanya itu suara di sana kayak kumur-kumur.
1: Iya, karena jaringan ya.
2: Ya itu. Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Bey, Putra Boven, Putra Zaya, Ahmad Irwan, Bang Iwan Nilok Somawe, ada juga Bang Rimba, ada Ibu Parida, Ibu Ima, Ibu Putri, Pak Freddy, terus ada juga Ibu Jati, ada Pak Ucu Putri sama Ibu Anusu, ada juga Ahmad Irwan, dan buat semua-semuanya saja lah.
1: Oke.
2: Ya, oke, lagunya ditunggu buat Jaga Dari. Selamat bertugas sampai tuntas dan selamat bertugas. Dan minal aidin wal faizin.
1: Mohon maaf lahir batin.
2: Horas
1: Medan. Terima kasih Bang Luhut ya. Siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Alah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada siang menjelang sore hari ini ya. Sudah pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio saudara ya, di siang menjelang sore hari ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, ada Ika Nurjana dengan Surga di Telapak Kaki Ibu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di edisi Pro Dangdut hari ini, hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima lain teleponnya ya, mengingat jaringan juga di hari ini agak trouble ya untuk wilayah Tanah Merah. Dan juga untuk Anda sudah mendengar, terima kasih sekali lagi sudah setia mendengarkan kami yang ada di Pemancar Relay Waroko 97,5 FM, dan Anda mendengarkan kami juga melalui radio visual kami RRI Digital. Baik, selamat siang untuk Anda semua saudara, sekaligus nanti saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro Satu RRI Jayapura tepat pukul 15. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi sore hari ini ya. Seperti biasa pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda di siang menjelang sore hari ini ya. Kalau Anda masih mau menyimak beragam informasi bersama saya Indah Dari sore hari ini dalam program Of Nigel Sore, nanti pasti menemani Anda ya hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Baik, kita cukupkan segmen Pro Dangdut siang hari ini. Selamat siang menjelang sore hari dan sampai jumpa.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Saudara, sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Polisi terus melakukan pendampingan dan perlindungan bagi pengungsi Kampung Kawi akibat gangguan KKB. Pemerintah Kota Jayapura memprioritaskan anak asli Port Numbai menjadi aparatur pemerintah sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Aparat kepolisian terus melakukan pendampingan terhadap para pengungsi dari Kampung Kawi yang mengamankan diri akibat gangguan dari KKB. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian terus menangani pengungsi asal Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebagian besar adalah para penambang dan memilih mengungsi untuk menghindari aksi teror serta kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi pada 20 Mei yang lalu yang mengakibatkan sejumlah penambang tewas akibat kekerasan KKB di area lokasi penambangan. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, setelah sebelumnya menerima 44 orang penambang yang berhasil keluar dari Kampung Kawe, kali ini aparat kepolisian kembali menerima 4 orang penambang yang mengungsi ke Bovendigul. Dengan demikian, saat ini sudah ada 48 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dan ditampung di Polres Bovendigul. Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, seperti halnya para pengungsi sebelumnya, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang telah disiapkan, serta diberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi dampak dari trauma di lokasi penambangan.
2: Dapat saya sampaikan update penanganan pengungsi dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditangani oleh Polres Bovendigul. Hari ini berjumlah 4 bertambah sehingga total keseluruhan 48. Tentunya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilaksanakan trauma healing pada para pengungsi. Dan juga apabila masih ada, kita telah menempatkan personil di distrik Kouh untuk memobilisasi masyarakat-masyarakat tersebut.
1: Disinggung terkait dengan keberadaan para pengungsi yang ditampung di Polres Bovendigul, Kabit Humas menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memberikan perlindungan hingga kondisi para pengungsi pulih dan siap kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu, aparat kepolisian juga belum dapat memastikan apakah masih ada masyarakat ataupun penambang lainnya yang belum berhasil dievakuasi dari Kampung Kawe yang disebabkan akses ke lokasi yang cukup sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
2: Karena ada beberapa yang sakit, tentunya sampai mereka sembuh, mereka sudah siap untuk kembali ke tempat tinggalnya atau ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Karena terputusnya atau tidak tersedianya jaringan komunikasi, kita tidak bisa memastikan, hanya informasinya masih ada beberapa dari rekan-rekan mereka yang sudah sampai di Bovendigul. Makanya personil ditempatkan di distrik Kouh untuk mengantisipasi apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat yang datang dari Kampung Kawi tersebut. Untuk mencapai lokasi dari distrik Kouh itu butuh perjalanan melewati sungai kurang lebih sehari semalam. Dan apabila menggunakan heli, memang selama ini kita charter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
1: Terkait dengan itu, Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan gangguan keamanan yang cukup tinggi, terlebih daerah yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur Papua Matius Fakiri meninjau Sekolah Luar Biasa atau SLB Sairiri di Kabupaten Biak Numfor. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menyatakan komitmennya meningkatkan perhatian terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus di Papua. Menurutnya, anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai agar memperoleh hak pendidikan yang setara. Pemerintah Provinsi Papua juga akan memprioritaskan perbaikan fasilitas sekolah dalam anggaran perubahan tahun ini. Selain sarana pendidikan, pemerintah turut memberikan perhatian pada kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik SLB. Gubernur menilai guru di sekolah luar biasa memiliki tanggung jawab khusus dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat layanan pendidikan inklusif di Papua. Saudara serta pemirsa, pemerintah memprioritaskan anak asli Port Numbai untuk menjadi aparatur di lingkungan pemerintah Kota Jayapura berdasarkan aturan yang berlaku. Kita simak laporan Naldi Kesaulia.
3: Wali Kota Jayapura Abi Serolo berkomitmen untuk memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer asli Port Numbai yang hingga kini belum mendapatkan kepastian status kepegawaian. Penegasan itu disampaikan Abi Serolo usai menerima kedatangan ratusan tenaga honorer asli Port Numbai di kediaman pribadinya Kamis sore. Dalam keterangannya, Wali Kota Abi Sai mengaku sangat memahami keresahan para tenaga honorer lantaran sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya persoalan tenaga honorer sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Jayapura sebelumnya yang belum menemukan penyelesaian.
4: Nah, persoalannya adalah mereka punya pegawai yang sudah, waktu masih Pak Christian Soilai, itu Pak Christian juga sudah menambah sampai dengan waktu itu sampai 3.000-an. Tetapi khusus tanah Port Numbai itu, beliau suruh untuk mereka bikin tim untuk berada di BKPP. Dan mereka akhirnya punya tim kurang lebih 6 bulan mereka di BKPP untuk verifikasi data-data mereka. Dan pada saat mau demo pertama kita saya panggil, akhirnya dorong berikan data itu adalah 334. Nah, 334 itu setelah diverifikasi, ada 20 yang sudah lolos di K2 dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka dari 334 berkurang menjadi 304. Nah, 314 itu yang tadi, karena kemarin mereka mau demo, akhirnya saya panggil lagi ke sini untuk bicarakan. Karena ini sudah ada di BKN. Jadi, BKN lagi verifikasi. Verifikasi BKN itu berkaitan dengan nama yang ada di KTP, nama yang ada di ijazah itu harus jangan sampai salah nama.
3: Wali Kota Bisai mengungkapkan hasil pendataan dan verifikasi terdapat 314 orang honorer K2 yang telah memenuhi proses verifikasi administrasi lanjutan di Badan Kepegawaian Negara yang mencakup berbagai aspek administrasi penting seperti penyesuaian nama, keabsahan dokumen hingga kemungkinan adanya data ganda.
4: Penjelasan waktu Pak Kakandrek dengan Pak BKN Pusat saya ketemu waktu di Jayapura itu lebih satu bulan yang lalu, mereka pun memberikan ruang, minta untuk Pak Wali Kota kalau bisa ya, anak-anak ini bisa diproses. Yang penting adalah bahwa sesuai dengan aturan. Kemudian mereka paling kurang ijazah SMA. Itu disampaikan oleh Kepala BKN Pusat sama saya. Ya inilah yang kita lagi proses untuk 314. Tadi mereka ingin penjelasan, jadi saya jelaskan semua dengan itu. Jadi ada tahapan. Kita nanti K2 dulu, tahapan yang sisa dari 2021 400 itu dulu selesai. Kemudian selesai itu baru nanti K3 jilid 2 selesai, baru nanti yang dibilang dengan R3 yang paruh waktu. Sehingga tahapan yang sekarang adalah untuk K2 yang harus diproses. Yang tadi dari 400 itu mereka ada pada posisi 314.
3: Lebih lanjut dikatakan BKN memberikan ruang bagi pemerintah Kota Jayapura untuk tetap memproses tenaga honorer asli Port Numbai sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan administrasi yang berlaku. Bahkan persoalan ini akan diselesaikan secara bertahap dengan memberikan batas waktu kejelasan pada Juni 2026 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, warta berita lintas tanah Papua Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda juga dapat menyaksikan secara langsung melalui YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara, Gubernur Papua Matius Fakiri melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih di Kampung Warsansan Distrik Biak Utara. Gubernur mengatakan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat kampung. Gerai koperasi nantinya dilengkapi klinik, kantor koperasi, gerai penjualan hingga gudang penampungan hasil produksi masyarakat. Menurut Fakiri, koperasi akan menjadi pusat distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga menuju pasar di Kota Biak. Masyarakat juga didorong memperkuat produksi komoditas lokal seperti kelapa, mangga, pisang, dan jambu. Pemerintah Provinsi Papua memastikan akan terus mendukung pembangunan ekonomi kampung melalui koperasi dan program strategis lainnya. Saudara, PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menyalurkan 23 hewan kurban untuk dibagikan kepada sekitar 1540 penerima manfaat. Seluruh hewan kurban yang terkumpul dari jajaran PLN Group di Tanah Papua didistribusikan secara merata agar kebahagiaan Hari Raya dapat dirasakan masyarakat luas. Ketua Panitia Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Solihin melaporkan, dari 23 ekor hewan kurban yang berhasil terkumpul, 10 ekor disembeli di lapangan PLTD Waina, sementara 13 ekor sisanya disembeli di masing-masing kantor untuk pelaksana. Maksud kami di kantor unit pelaksana, seperti Merauke sebanyak 3 ekor, Sorong sebanyak 3 ekor, Fak-Fak sebanyak 2 ekor, serta masing-masing 1 ekor hewan kurban di Wamena, Timika, Manokwari, dan juga Biak. Sementara itu, General Manager PLN UIW PPB Robert Rumsaur turut mengapresiasi kerja keras dan juga keikhlasan seluruh panitia yang bertugas di lapangan. Melalui momentum ini, PLN berharap kebahagiaan Hari Raya Idul Adha dapat semakin mempererat tali silaturahmi dan solidaritas antara perusahaan dengan masyarakat. Aksi sosial keagamaan ini juga menjadi simbol optimisme agar pelayanan kelistrikan di seluruh Tanah Papua selalu berjalan handal dan penuh berkah. Dan terakhir, pendengar, kita simak berita olahraga. Menutup rangkaian warta berita lintas Tanah Papua dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Papua resmi menetapkan jadwal Musyawarah Olahraga Provinsi atau MUSORPROV digelar 5 hingga 6 Juni 2026. MUSORPROV dipastikan berlangsung di Jayapura dengan agenda utama memilih Ketua Umum beserta Pengurus KONI Papua masa bakti 2026-2030 sekaligus menetapkan kebijakan dan program strategis pembinaan prestasi olahraga di Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya, melalui siaran persnya kemarin. Kenius menjelaskan MUSORPROV digelar sebagai langkah strategis KONI Papua guna mempersiapkan para atlet mengikuti babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PRAPON yang dijadwalkan berlangsung pada awal Maret tahun 2027 hingga berakhir tahun 2027. Sekaligus keikutsertaan kontingen Papua pada Pekan Olahraga Nasional PON 22 di Nusa Tenggara Barat, NTB, dan Nusa Tenggara Timur, NTT. Kenius memastikan tim penjaringan calon Ketua Umum KONI Papua sudah mulai bekerja dalam waktu dekat secara resmi
akan diumumkan ke publik terkait teknis penjaringan. Sementara Sekretaris Umum KONI Papua George Wiyasu menambahkan, sesuai dengan hasil Rakerprov pada 16 April 2026 telah menetapkan tim penjaringan dan penyaringan bakal calon ketua, maksud kami bakal calon ketua umum KONI Papua. Tim tersebut terdiri perwakilan KONI Provinsi, Kabupaten dan Pengprov Cabang Olahraga, yaitu Hengki Sawaki, Beni Yansenem, Otniel Dida, Cornelis Yanwaring dan Telma Numberi. Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanda Papua edisi sore hari ini. Terima kasih tentunya atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami melalui media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, 2, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Boven di Gol Sore. Saudara, masih ada saya Indah Dari menemani suasana hari Jumat Anda ya, jelang masih dalam suasana long weekend ya. Di hari ini hari Jumat, work from home, kerja dari rumah juga ya. Namun RRI selalu mengudara mengingat memang jaringan di Boven di Gol hari ini agak trouble, saudara ya. Anda bisa mendengarkan RRI menemani Anda kapanpun dan juga dimanapun. Dan bahkan kami sudah mengudara tepat pukul 5 pagi tadi ya. Menemani Anda hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur ya. Dan sore hari ini kebersamaan kita, saudara, dari pukul 14 hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat sore juga untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Informasi tadi saja baru saja Anda simak, saudara ya, dari Prosatria RRI Jayapura yang dikemas dalam penyampaian warta berita lintas Tanah Papua. Sejumlah informasi tadi juga Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Dan saudara pendengar, di sore hari ini juga ya, pukul 17 nanti akan kami hadirkan warta berita daerah. sejumlah informasi aktual dan juga faktual yang terjadi di hari ini ya, hari Jumat ini. Kemudian dilanjutkan dengan cek fakta, azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17:33 waktu Indonesia Timur. Selepas itu hiburan dan informasi kami hadirkan, sekaligus nanti menutup perjumpaan kita di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur.
1: Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверженным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
5: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And force another fine save from Yashin. Sudah
7: Pro 1, kanal inspirasi.
8: Yes.
9: Apa sih yes?
8: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
9: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
8: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
9: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
8: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending
10: menulis adalah salah satu cara kita mengekspresikan sesuatu yang kadang tidak bisa diungkapkan. Mamah meninggalkan jejak tulisan di dalam diary yang dibuat sejak 2006. Satu tulisan yang membuka kenangan lama. 21 Januari 2006. Belum berapa hari kami di sini, sangat bahagia sekali yang kurasakan. Kami makan seadanya, tidak terlalu istimewa. Kuciptakan suasana rumah seperti surga bagi keluargaku. Terima kasih, Ma. Goresan kenanganmu mengingatkan kisah lama kita bersama. Iki, sayang Mama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 90,3 dan juga 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul. Saudara masih menemani suasana sore hari Anda di hari ini ya, hari Jumat. Mengingat cuaca juga di sore hari ini cukup mendukung saudara pendengar ya. Bagi sebagian orang mendukung, bagi sebagian orang yang juga mungkin memang beraktivitas di luar ruangan, hari ini agak terkendala ya saudara. Masih dengan mendung ademnya di sore hari ini ya, selepas memang kurang lebih seharian saudara ya diguyur hujan, namun tidak begitu, tidak berlangsung lama ya. Hujan reda ya. Namun memang kalau dilihat matahari tidak muncul, hanya memang hujannya saja yang reda ataupun berhenti ya. Baik, di sore hari ini juga saudara ya, dalam program Bovendigul Sore Anda masih mendengarkan saya Indah Dari menemani Anda. Lepas tadi warta berita lintas tanah Papua ya, dari Pro 1 RRI Jayapura. Informasi akan kami hadirkan tepat pukul 14 hingga nanti jelang warta berita daerah di pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur ya. Menemani suasana sore hari Anda di sore hari ini, mungkin baru terbangun juga dari tidur siang, istirahat siang ya. Selamat sore untuk Anda semua saudara yang ada di 20 distrik juga 112 kampung. Yang ada di tempat-tempat usaha juga sore hari ini, selamat sore untuk Anda semua ya. Laris manis di sore hari ini ataupun di sepanjang hari ini ya. Semoga stoknya cepat habis di hari ini. Dan juga untuk Anda mungkin dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, selamat sore untuk Anda semua ya. Ditemani ada Ungu featuring Lesti, Bismillah Cinta. Menyusul ada Teza Sumendra dengan Rekreasi. Ada Mahen juga kan menemani Anda, Seiman tak seamin tak seiman ya. Kemudian ada Budi Doremi dengan Mesin Waktu, ada Cakrakan Salah Tapi Baik, ada The Winner dengan Orang Kedua, ada Republik Seolah Aku Tak Ada. Kemudian ada Rizky Febian featuring Ziva ya dengan Terlukis Indah, ada Noah Mendekati Lugu. Kemudian ada Rosa dengan Wanitanya, ada Yura Yunita dan Tutur Batin, ada Alia Masai juga menemani Anda dengan Tak Searah.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang lagi menghabiskan long weekendnya dengan berekreasi bersama keluarga mungkin ya. Di hari ini, selamat sore saja untuk Anda semua ya. Ini ada untuk informasi untuk Anda semua saudara ya. Yang juga memang kalau lagi bersantai liburan ataupun mungkin lagi berkreasi. Khususnya membawa anak toddler sepertinya agak riuh ya. Di mana memang anak-anak dengan usia 1-3 tahun yang juga memang merupakan masa toddler ini adalah memang masa-mas di mana mereka otaknya memang lagi berkembang pesat begitu ya. Dan juga memang sudah mendengar ya, pada anak-anak ini masing-masing orang tua juga punya tiap-tiapnya masing-masing ataupun memang punya tips-tipsnya masing-masing untuk mengatasi begitu ya, memang anak-anak yang juga memang masih dalam masa toddler ini. Informasi ini saudara ya, terkait dengan keterampilan apa sebenarnya yang perlu dipelajari untuk anak-anak toddler atau memang anak yang berusia 1-3 tahun ini. Mungkin yang masih ada di rumah di sore hari ini juga yang mendengar siaran ya, ada bunda-bunda di rumah juga mungkin bisa menyimak apa saja sebenarnya keterampilan yang perlu dipelajari oleh toddler ini saudara. Yang pertama adalah motorik kasar, berlari, melompat, memanjat, dan juga belajar menjaga keseimbangan. Saudara, ini penting untuk kekuatan otot besar dan juga kesehatan fisiknya. Kemudian tak ketinggalan juga ada motorik halusnya, menggunakan otot-otot kecil di tangan dan juga jari. Toddler perlu belajar memegang sendok, menyusun balok, mencoret-coret kertas, hingga Anda juga bisa mengajarkannya membuka halaman buku. Kemudian saudara pendengar, komunikasi reseptif, di mana kemampuan yang dapat memahami apa yang dikatakan orang lain, misalnya mengerti saat diminta tolong atau mungkin ya beberapa kalimat-kalimat permintaan ataupun maaf begitu ya, yang bisa diterapkan dan juga memang bisa menjadi kebiasaan sang toddler dan nanti akan diingat selalu ya. Kemudian Anda juga bisa mengungkapkan, mengajari mereka untuk bisa mengungkapkan keinginan dan juga perasaannya menggunakan kata-kata. Dan hal ini juga saudara sangat efektif untuk mengurangi frekuensi tantrum, karena anak bisa menyampaikan apa yang mereka mau. Jadi kalau memang punya toddler di rumah, bunda-bunda bisa mengajari perlahan tapi pasti ya. Misalnya mungkin ya, mungkin kalau mau lapar, kalau mau makan tinggal bilang lapar, kurang lebih seperti itu ya, daripada memang harus diawali dengan nangis dan membingungkan satu rumah begitu ya, apa sebenarnya maunya si toddler. Kemudian juga Anda bisa mengajarinya saudara pendengar mengenali emosi, belajar mengidentifikasi perasaan mereka sendiri, marah, sedih, senang, dan juga takut. Kemudian Anda juga perlu mengajari mereka untuk interaksi sosial, mulai belajar konsep berbagi, bergantian bermain, dan juga tentunya berempati ketika melihat temannya sedang bersedih ataupun lagi menangis ya. Kemudian Anda juga bisa mengajarkan anak Anda yang saat ini lagi toddler untuk terbiasa makan sendiri ya. Biarkan mereka menggunakan sendok atau tangan sendiri, meskipun prosesnya akan sangat berantakan ya bunda-bunda. Kemudian juga kerapian sederhana, misalnya belajar membereskan mainannya sendiri atau mungkin menaruh baju kotor ke keranjangnya. Dan juga tentunya Anda bisa mengajarkan mereka untuk kemandirian tubuh, mulai mengenali sinyal tubuh untuk buang air misalnya, ataupun belajar memakai ataupun melepas sepatu sendirian. Jadi itu kurang lebih ya untuk bunda-bunda yang ada di rumah yang lagi menghabiskan long weekendnya di rumah aja ya, di sore hari ini ataupun di hari ini, hari Jumat. Itu tadi beberapa keterampilan yang juga memang bisa diajarkan saudara ya untuk anak-anaknya di rumah, seperti apa kurang lebih membangun kebiasaan ya. Kalau bahasa sederhananya adalah membangun kebiasaan dari kecil agar ketika dewasa nanti sudah terbiasa. Kurang lebih seperti itu sudah mendengar ya informasi sore hari ini. Dan tentunya masih ada informasi lainnya, misalnya adalah manfaat air es dalam adonan ataupun dalam pembuatan donat. Ini mungkin bagi Anda yang juga memang selalu meluncur di media sosial, sepertinya sudah tidak asing ya. Anda melihat tidak semua, namun ada beberapa ya, para bakers mungkin ya, yang memang sering membuat roti-rotian begitu, salah satunya donat juga, menjadi bahan dasar adalah air dingin atau memang es batunya langsung begitu ya. Nanti akan kami hadirkan saudara pendengar ya, seperti apa sebenarnya manfaat dari air es dalam pembuatan donat ya. Saat lagi tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di RRI Bevendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bakat.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Saudara pendengar ditemani Budi Doremi sore hari ini ya. Mesin Waktu, di mana lagu yang juga rilis tahun 2021 yang mana sangat populer karena liriknya yang mendalam dan juga melodi gitarnya yang khas ala Budi Doremi. Saudara, lagu ini menceritakan tentang perasaan penyesalan yang mendalam setelah kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Sang narator berandai-andai jika ia memiliki mesin waktu, ia ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah perpisahan itu terjadi. Dan saudara pendengar ya, lagu ini juga sempat viral saat itu, biasa digunakan sebagai back sound dari sebuah video dan juga menggunakan ataupun lagu yang digunakan adalah lagu dari Budi Doremi ini ya, dengan Mesin Waktu. Tentunya tadi sudah mendengar ya, lagu tentang liriknya yang juga begitu mendalam, yang memang menceritakan tentang perasaan penyesalan ya. Kalau memang namanya penyesalan, saudara pendengar ya, selalu datang di akhir. Tapi saudara pendengar ya, mencegah dan juga memang menyadari dari saat ini sepertinya bisa menerpa ataupun memang bisa mungkin sedikit menurunkan apa ya, bisa dikatakan adalah menurunkan rasa penyesalan nantinya lebih besar, ataupun memang frekuensi penyesalannya bisa dari 50% mungkin bisa 20% kalau memang sudah bisa diantisipasi ataupun memang di jaga-jaga dari jauh-jauh hari begitu ya. Jadi memang lebih mawas lagi dalam hal apapun itu, saudara pendengar ya, yang kita alami, yang kita rasakan. Kalau Mesin Waktu dari Budi Doremi adalah tentang pasangannya yang juga memang akhirnya harus pergi, dan mau dikata apa, waktu tidak bisa diulang ya. Dalam hal apapun itu, saudara pendengar ya, yang Anda rasakan, lebih baik yang ada sekarang sebaiknya untuk disyukuri sedalam-dalamnya. Dan juga memang tentunya sepertinya porsi yang Tuhan berikan itu adalah yang pas ya untuk kita semua. Baik, kita dengarkan kembali ada Cakrakan, Siang Hari Ini Salah Tapi Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Aku mau ngomong sama kamu.
1: Mau ngapain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
0: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
1: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
0: Kamu kenapa sih? Bila harus jalani. Naomi!

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Fendigul Sore, menemani Anda saudara di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saudara pendengar, untuk Anda yang sudah menunggu informasi terkait dengan manfaat es batu atau air es dalam pembuatan donat, berikut kami hadirkan ya. Meskipun terdengar unik, memang penggunaan es batu atau air es dalam proses pembuatan donat atau roti-roti sejenisnya saudara, di mana ini merupakan teknik krusial yang sering digunakan oleh para pembuat roti profesional. Dengan manfaat diantaranya adalah dapat mengontrol suhu adonan saat mixing. Saat adonan donat diaduk, terutama jika menggunakan mixer bertenaga tinggi, akan terjadi gesekan antara adonan, wadah, dan juga pengaduk mixer. Gesekan ini menghasilkan panas yang bisa menaikkan suhu adonan. Es batu atau air es berfungsi untuk meredam panas tersebut agar suhu adonan saudara ya tetap ideal. Kemudian juga sudah mendengar manfaat lainnya adalah dapat mencegah ragi bekerja terlalu dini. Ragi adalah mikroorganisme yang hidup sangat sensitif, di mana jika suhu adonan terlalu hangat akibat gesekan mixer, ragi akan aktif dan melakukan fermentasi terlalu cepat sehingga ataupun sebelum adonan kali sempurna. Nah, jika ragi bekerja terlalu cepat, adonan akan menjadi asam atau overproofing dan juga donat bisa kempes atau berlubang besar di dalam saat digoreng. Nah, es batu inilah saudara pendengar ya, dapat menahan aktivitas ragi sementara waktu agar Anda memiliki waktu yang cukup untuk menguleni adonan hingga kalis. Kemudian manfaat lainnya dari air es yang dimasukkan dalam adonan adalah membantu pembentukan gluten yang maksimal. Gluten atau jaringan protein yang membuat adonan ataupun donat menjadi empuk dan elastis, di mana terbentuk dengan sangat baik pada suhu yang sejuk cenderung dingin. Jika adonan terlalu panas juga saudara, untaian gluten bisa rusak dan melemah. Dengan menjaga suhu tetap dingin menggunakan es batu, adonan menjadi lebih elastis, tidak mudah sobek, dan juga mampu menahan gas dengan baik saat nanti difermentasikan. Kemudian manfaat lainnya dapat menghasilkan tekstur donat yang lebih lembut dan juga kokoh. Saudara, karena pembentukan glutennya maksimal dan fermentasinya berjalan secara bertahap atau tidak terburu-buru, hasil akhir donat akan memiliki serat yang halus, tekstur yang sangat lembut ataupun empuk, namun strukturnya tetap kokoh dan tidak gampang penyet setelah dingin. Nah, itu tadi saudara pendengar ya.

0: beberapa manfaat dari air es ataupun memang es batu yang juga memang dimasukkan dalam pembuatan donat ataupun roti-roti sejenisnya yang memang sudah dilakukan oleh para pembuat roti profesional. Mungkin Anda sudah mendengar ya, di rumah juga sering menggunakan teknik ataupun cara ini sudah mendengar ya, di mana memasukkan es batu ataupun air dingin dalam adonan Anda. Mungkin ini sudah mendengar ya, sebagai tips juga ataupun trik untuk Anda semua di rumah, para bakers mungkin ya, yang memang dimana informasi ini bisa menjadi referensi untuk Anda ya, mungkin bisa menjadi pertimbangan yang mungkin sebelumnya masih menggunakan air biasa, dan setelah mendengar informasi ini Anda akan menggantinya dengan air es ya, atau memang air dingin begitu. Dan informasi ini juga kami lansir dari portal berita kami rri.co.id.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia, Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
3: Baik, saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Bovendigul sore pukul 16.46 waktu Indonesia Timur ya. Sambil jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 17. Kita flashback sedikit, saudara pendengar ya. Di mana segala sesuatunya belum serba digital, ada permainan namanya teka-teki silang. Mungkin beberapa dari Anda, saudara ya, masih memiliki ataupun memang masih menggunakan permainan teka-teki silang ini ya. Saudara pendengar, TTS ya, kalau dulu disingkat bukan sekadar permainan pengisi waktu luang yang juga tentunya menyenangkan, tapi juga permainan ini memiliki berbagai manfaat tentunya untuk kesehatan otak, mental dan juga emosional. Saudara pendengar, dilansir dari rri.co.id, fungsi ataupun manfaat dari Anda bermain TTS adalah dapat menstimulasi otak Anda. Bermain TTS memaksa otak untuk berpikir, menganalisis dan mencari hubungan antar kata. Ini bertindak seperti olahraga di mana bagi sel-sel otak agar tetap aktif. Kemudian juga mencegah penurunan kognitif ataupun pengetahuan ya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa aktivitas stimulasi mental seperti TTS dapat membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif dan menjaga otak tetap tajam seiring bertambahnya usia. Kemudian Anda juga bisa memperkaya kosakata saat mengisi TTS. Anda seringkali menemukan kata-kata baru atau sinonim yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian juga sudah mendengar ya, dalam pertanyaan TTS mencakup berbagai topik. Mulai dari sejarah, geografi, sains, hingga budaya populer yang secara tidak langsung menambah pengetahuan umum Anda. Kemudian juga tentunya dapat mempertajam memori. Anda dituntut untuk memanggil kembali informasi, definisi atau kata-kata yang sudah lama tersimpan di dalam ingatan jangka panjang. Kemudian tentunya juga dapat melatih konsentrasi Anda. Menyelesaikan kotak-kotak TTS membutuhkan fokus yang mendalam agar tidak terkecoh oleh jumlah huruf ataupun petunjuk yang ambigu ataupun membingungkan. Kemudian tentunya bisa menjadi media relaksasi ataupun detox digital ya. Mengisi TTS terutama di media cetak ataupun buku bisa menjadi pelarian yang sehat dari layar gawai ataupun gadget Anda. Tentunya aktivitas ini memberikan efek menenangkan karena pikiran Anda, saudara ya, terfokus pada satu hal yang menyenangkan. Kemudian juga tentunya permainan ini dapat memicu rasa bahagia, berhasil menemukan kata yang sulit atau menyelesaikan seluruh kotak TTS, memberikan kepuasan tersendiri tentunya ya. Apalagi udah pusing 7 keliling memikirkan jawabannya, saudara, dan ketika menemukannya, ataupun ketika tiba-tiba menemukan jawabannya seperti menemukan harta karun ya. Kemudian juga TTS dapat melatih Anda untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Jika satu kata tidak cocok, Anda dipaksa mengubah strategi dan tentunya mencari alternatif kata lain sesuai dengan petunjuk mendatar atau menurun. Mungkin Anda masih mengisi waktu luang Anda dengan permainan ini, sudah mendengar ya, TTS. Dan juga memang ada banyak sekali istilahnya, konsepnya, ada memang angka-angka, kemudian juga ada memang pengetahuan umum yang juga menjadi jawaban-jawaban ataupun pertanyaan-pertanyaan dari teka-teki silang ini ya. Boleh mungkin Anda kalau memang bosan dengan gawai ataupun gadget Anda, sudah mendengar ya, Anda bisa kembali membeli. Tentunya ini masih sangat banyak ya di marketplace. Kemudian ketika ada waktu kosong, Anda bisa kembali mengasah ingatan ataupun memang pengetahuan Anda ya, dengan bermain TTS atau teka-teki silang ini ya. Dan artikel ini kami lansir dari portal berita kami, rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

go sore hari ini ya, surat cinta untuk Starla. Dan informasi tadi sudah berdengar ya, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Sekaligus ya, kami cukupkan dan kami hadirkan beragam informasi terupdate hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026, hasil liputan reporter kami.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saudara, selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bob Ndegol dengan Warta Berita. Edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saudara, sehari berita penting, Wakil Bupati Bob Ndegol mengajak organisasi kepemudaan untuk menjaga stabilitas sosial di Bob Ndegol. Inilah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara, kami awali berita pertama sore hari ini, di mana Wakil Bupati Bovendigul mengajak organisasi kepemudaan menjaga stabilitas sosial di Bovendigul. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Imam Komarudin.
1: Harapan menjadi wadah pembinaan organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan
2: mendukung membangun organisasi ini dengan semangat.
3: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, tiap organisasi kepemudaan yang ada merupakan bagian penting dalam upaya membangun daerah, terutama dalam membentuk karakter generasi penerus. Menurut Marlinus, di tengah berbagai tantangan sosial saat ini, dibutuhkan organisasi yang mampu menjadi perekat persatuan dan menjaga stabilitas daerah.
1: Nilai persaudaraan, disiplin, loyalitas dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan.
3: Ia menekankan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat. Marlinus juga minta barisan merah putih yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadikan organisasi sebagai wadah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Christian Kamim selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Bovendigul mengajak seluruh pengurus anggota dan masyarakat untuk bersama-sama membesarkan organisasi Barisan Merah Putih di Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan, organisasi tersebut harus mampu menjadi mitra baik bagi pemerintah sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Pengurus dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung membangun organisasi ini dengan semangat kebersamaan, loyalitas dan tanggung jawab untuk membawa organisasi ini ke depan. Merdeka!
3: Christian juga berharap kehadiran BMP di Bovendigul dapat menjadi wadah pergerakan generasi muda untuk ikut berkontribusi dalam membangun daerah. Menurutnya, organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membangun semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta partisipasi generasi muda. Semua itu demi kemajuan daerah dan masyarakatnya. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara Sekretaris Distrik Bomakia mengharapkan pemerintah memperhatikan lansia jelang Hari Besar Kenegaraan. Laporan disampaikan langsung reporter Thomas Jamlian.
1: Meski senyum dan semangat masyarakat masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari, Sekretaris Distrik Bomakia Rudolf Atlolon berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat khususnya kaum lansia pada momentum hari-hari besar kenegaraan. Menurut Rudolf, perhatian kepada masyarakat kecil terutama lansia sangat penting sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap mereka yang selama ini tetap bertahan menjalani aktivitas di tengah berbagai keterbatasan. Ia mengatakan momentum peringatan Hari Besar Kenegaraan seharusnya tidak hanya menjadi seremoni semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat melalui bantuan sosial maupun juga perhatian nyata lainnya.
2: Memang senyum itu selalu ada di wajah masyarakat Bomakia. Selalu ada. Hanya memang saya melihat ya ada baiknya juga. Kalau memang menjelang HUT RI tahun ini, ada hal-hal positif yang bisa kita buat, terutama bisa menjangkau kepada tingkat lansia. Mungkin ini bisa menjadi ya poin tersendiri bagi pelayanan-pelayanan kami gitu.
1: Dirinya berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun juga instansi terkait sehingga masyarakat di setiap distrik dapat merasakan manfaat langsung dari program sosial yang diberikan terlebih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus mendatang. Rudolf juga menambahkan, perhatian kepada lansia merupakan bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan memperkuat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Thomas Yamlain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Wovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Penyempurnaan model pembinaan ekonomi kreatif dihasilkan lewat masukan peserta seminar. Laporan disampaikan langsung Agustina Yuniarsi.
3: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menggelar seminar pemaparan hasil kajian modeling, pembinaan, dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif daerah. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi pengembangan potensi lokal berbasis budaya dan kreativitas masyarakat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul Robertus Wiyama mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Menurutnya, ekonomi kreatif merupakan kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia dan berbasis pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Dalam pemaparan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan tim bersama narasumber beberapa waktu lalu, sasaran kajian difokuskan pada pelaku usaha, baik perorangan maupun kelompok, khususnya sanggar-sanggar budaya yang tersebar di wilayah Bovendigul.
4: Tim hanya melakukan mengambil beberapa sampel dari 36 kelompok.
3: Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 48 kelompok usaha ekonomi kreatif aktif di Kabupaten Bovendigul. Dari jumlah tersebut, tim peneliti mengambil sampel sebanyak 36 kelompok untuk dijadikan objek pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data lapangan. Ditegaskan, penegasan laporan hasil kajian dipaparkan dalam seminar tersebut belum bersifat final. Karena itu, seminar dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk menyerap masukan, saran, dan usulan dari para peserta guna penyempurnaan hasil kajian. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, saudara, 4 staf protokoler Setda Bovendigul mengikuti pelatihan keprotokoleran di Yogyakarta. Laporan disampaikan kembali selengkapnya. Ada reporter kami, Thomas Jamlian.
1: Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia, bagian protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul mengirim 4 orang staf untuk mengikuti pelatihan keprotokoleran di Jogja 27 Mei 2026 lalu. Kepala Bagian Protokoler Setda Bovendigul Albertus Kutat mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur protokoler dalam menjalankan tugas pemerintahan dan juga pelayanan publik. Menurutnya sejumlah materi penting akan diikuti para peserta selama kegiatan tersebut berlangsung, diantaranya pelatihan Master of Ceremony, teknik memotret setiap kegiatan pemerintahan, hingga pelatihan penyusunan naskah sambutan.
5: Kegiatan antara lain MC, cara memotret, cara mengambil gambar yang baik, ketika kegiatan-kegiatan, kita akan ikut kegiatan di Jogja, dilaksanakan nanti sekitar tanggal 27. Tanggal 27 itu 4 hari kegiatannya. Bagaimana mereka aktif mengikuti giat kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan daerah di bidang-bidang apa saja.
1: Albertus Kutat juga menambahkan peningkatan kapasitas SDM menjadi hal penting agar pelayanan keprotokoleran di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat berjalan semakin maksimal dan berkualitas. Selain menambah wawasan dan pengalaman, para staf yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh setelah kembali ke daerah sehingga dapat mendukung kelancaran berbagai agenda pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamblain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul sore ini. Warta berita selanjutnya diudarakan besok pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Saya Muti Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Mati, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi

sudah cukup gelap ya cuaca di luar sore hari ini jelang malam hari saudara ya. Untuk Anda juga saudara. Umat muslim nantinya yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib di hari ini Jumat ya. Nanti dikumandangkan azan pukul 17:33 waktu Indonesia Timur ya. Tentunya nanti akan kami hadirkan tembang-tembang religi islami selepas Rizky Febiar featuring Ziva sore hari ini ya, dengan Terlukis Indah. Baik, selamat sore juga untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Menemani suasana sore hari Anda, sudah mendengar penyampaian warta berita tadi juga. Anda bisa menyimak selengkapnya di laman ataupun portal berita kami ya, rri.co.id. Kami hadirkan selanjutnya teman-teman religi islami menemani umat muslim juga ya, yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, yang lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas dikumandangkannya azan maghrib, saudara, menemani suasana malam hari Anda, kami hadirkan tembang-tembang religi Islamiyah hingga nanti pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.
2: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Innallaha yaghfir wa ghayrullah ayyati al-mu'minuna ma harrama."
2: Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuannya itu jika seorang mukmin mengerjakan apa-apa yang diharamkan Allah.
1: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya, air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari, dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan, dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendikul Sore, saudara pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur ya. Tanda waktu di studio malam hari ini masih menemani Anda dalam program Bu Pendikul Sore, tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi ya. Kebersamaan kita saudara hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Malam hari ini juga sudah mendengar ya, selepas dicukupkan teman-teman religi islami, nanti di pukul 18 kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta ya. Seperti biasa selepas warta berita daerah di pukul 17 atau pukul 5 sore. Dan untuk Anda juga saudara pendengar yang ada di rumah ya, selamat malam untuk Anda semua yang lagi sibuk-sibuk di dapur garis belakang ya. Selamat sore, mungkin lagi menikmati juga hangat-hangat sore hari ini ataupun malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda semua yang lagi dalam perjalanan, atau Anda yang juga saat ini mendengarkan kami saudara melalui radio visual kami ya, RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Saudara, tepat pukul 17:55 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan tembang-tembang religi islami menemani umat muslim yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya ya. Yang selepas menunaikan ibadah sholat maghrib di pukul 17:33 ya waktu Indonesia Timur. Berikut kami hadirkan tembang-tembang pilihan, kita lihat seperti apa malam hari ini. Playlist menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ya. Dan di pukul 19 nanti akan ada Warta Berita Gema Tanah Papua ya. Ada Black Sweet dengan Terlambat Sudah. Ada Titi Kadi nanti akan menemani Anda dengan album Kenangan. Ada Kunto Aji dengan Selaras Saudara. Ada Rosa juga nanti akan menemani Anda dengan Wanita. Kemudian ada Ari Lasso dengan Malaikat Itu Nyata. Disusul dengan Josh Florentino ya. Dan Terjadi Lagi.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sudah rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Suara pendengar, ada Yura Yunita dengan Tutur Batin ya. Lagu yang juga memang rilis pada tahun 2021 dan juga menjadi judul dari album studio ketiga dari Yura. Saudara, lagu ini sangat dicintai karena liriknya tentunya sangat mendalam ya, personal dan juga mengusung tema self love ataupun mencintai diri sendiri, penerimaan diri serta ketangguhan seorang wanita dalam menghadapi tuntunan sosial dan juga penilaian dari orang lain. Diketahui Yura juga menulis lagu ini sebagai pengingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan setiap orang berharga apa adanya. Dan saudara pendengar ya, dibalik lagu Tutur Batin dari Yura Yunita, di mana dalam video klipnya Yura menggandeng beberapa wanita dengan latar belakang berbeda yang mempresentasikan beragam bentuk kecantikan, termasuk menampilkan kulit wajah asli tanpa riasan. Ini menjadi gerakan yang mengajak pendengar untuk tentunya merayakan kekurangan dari diri sendiri. Kemudian juga sudah mendengar ya, klip dari ataupun lagu dari Tutur Batin ini kerap dibawakan secara emosional, di mana setiap kali menyanyikan lagu ini di konser langsungnya Yura, di mana Yura hampir selalu meneteskan air mata atau membuat para penontonnya ikut menangis haru karena energinya yang sangat menyentuh hati. Mungkin lagu dari Yura ini sudah mendengar ya, Tutur Batin, yang juga memang ledak saat itu di pasaran ya, menjadi jalan untuk Anda mengenal ataupun mengetahui musisi seorang Yura Yunita ya. Memang waktu rilis juga ada beberapa lagu-lagu dari Yura, semuanya sepertinya cukup mendalam ya, pesan yang dibawakan dari setiap lirik lagunya. Ada Aduhai Sayang, kemudian ada banyak lagu dari Yura ya. Salah satunya Tutur Batin juga menjadi salah satu lagu favorit saya ya. Mungkin Anda juga sudah mendengar ya, para pecinta Yura ataupun yang memang suka dengan genre lagu bernyanyinya Yura begitu ya. Ada Dunia Tipu-Tipu juga, kemudian juga Jalan Pulang ya, yang memang menjadi background film kalau nggak salah ya. Itu semua lagu-lagu, kurang lebih lagu-lagu populer dari Yura Yunita. Dan juga memang masih banyak lagu lainnya juga ya, ciptaan dari Yura Yunita ataupun memang yang dinyanyikan oleh musisi Indonesia ini ya, ada Yura Yunita. Baik, saudara pendengar ya, kalau tadi sudah ditemani dengan Yura Yunita dan kawan-kawannya, malam hari ini kami hadirkan dulu informasi saudara ya. Dalam segmen Cek Fakta, kita lihat seperti apa informasi tidak benar yang sudah beredar jauh di media sosial masyarakat ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, informasi terkait dengan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan berganti ke yuan Cina. Ini yuan merupakan mata uang dari Cina ya, merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya diklaim pindah menggunakan yuan Cina, serta menerbitkan panda bond untuk memperkuat rupiah. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya saudara, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah informasi tidak benar ya, ataupun mengganti dari dolar Amerika ke mata uang Cina merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Dilansir juga dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Serta Bank Indonesia atau BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, saudara, dan menggantinya ke yuan Cina ataupun mata uang Cina ya, yakni yuan, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Seperti biasa ya, selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Beragam informasi yang Anda baca, lihat ataupun Anda terima. Dan pastinya informasi-informasi yang Anda baca sudah mendengar ya, dari sumber ataupun dari portal berita terpercaya. Jangan sampai Anda juga bagian dari mereka yang juga memang sering atau bahkan memang menjadi kebiasaannya yang membagikan info-info tidak benar ataupun info-info hoax atau informasi tidak benar di luaran sana, dan juga tentunya merugikan diri sendiri dan juga orang banyak ataupun orang lain, saudara ya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Move the Goal sore ya, pukul 18:31 waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio malam hari ini. Menemani waktu Anda malam hari ini, mungkin yang sudah menikmati santap malam Anda ya. Selamat malam untuk Anda semua saudara, atau Anda malam hari ini juga lagi mempersiapkan menu santap malam Anda. Apa menu malam hari ini sudah mendengar ya? Mengingat cuaca Bu Pendigul lagi adem-ademnya selepas diguyur hujan sejak pagi ya. Meskipun memang hujannya tidak berkepanjangan, namun memang selalu ada ya hujan di hari ini, hari Jumat. Dan untuk Anda juga sudah mendengar yang ada di pemancar lewat Roko 97,5 FM ya. Selamat malam untuk Anda semua di sana, bagaimana cuaca di tempat Anda malam hari ini. Kemudian saudara untuk Anda juga yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat malam saudara pendengar, bagaimana cuaca menemani waktu istirahat Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda juga tentunya pendengar setia yang ada di pusat kota Tanah Merah dan juga sekitarnya ya, serta untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan dari Tanah Merah ataupun sebaliknya. Sepanjang bulan ini saudara pendengar ya, memang masih masa-masa long weekend, cukup panjang selepas libur perayaan Idul Adha ya, kemarin di hari Rabu tanggal 27. Kemudian hari ini hari Jumat, WFH atau kerja dari rumah, dilanjutkan esok hari Sabtu dan Minggu. Privilege sekali ya saudara, Anda bisa menikmati libur panjang Anda, namun kami bisa bisa lus dada selalu menemani Anda meskipun hari libur RRI saudara ya, selalu mengudara, mengabarkan, memberikan, menyuarakan informasi-informasi ya. Dan juga untuk Anda sudah mendengar ya, yang ada di malam hari ini mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital. Kembali dari Noah malam hari ini dengan

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janera Amba. Self Love, karya Janera Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brazil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brazil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekali.

Prosotoreri Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul sore saudara ya. Masih menemani suasana malam hari Anda dan juga waktu istirahat Anda ya. Di hari ini hari Jumat. Seperti apa saudara mendengar ya aktivitas Anda di hari ini, mengingat saudara ya. Hari ini juga ditemani dengan cuaca cukup adem ya. Atau memang akhirnya beberapa rencana Anda hari ini harus tertunda ya. Tapi semoga cuaca hari ini tidak menyurutkan ataupun tidak membuat Anda menunda pekerjaan ataupun rencana-rencana Anda ya. Mengingat juga esok masih ada weekend 2 hari. Mungkin yang tertunda adalah pakaiannya yang belum sempat kering. Lumayan sudah lama agak bau apek juga mungkin ya, karena memang hujan. Kemarin juga di hari Kamis sepertinya seharian juga hujan saudara ya. Jadi memang mungkin yang agak tertunda adalah pakaian yang memang mungkin sebelumnya sudah dicuci namun belum kunjung kering ya. Atau mungkin sudah pendengar ya, Anda yang ingin bepergian juga agak sedikit terhambat dengan cuaca yang memang ya seperti ini, hujan namun memang tidak continue, namun memang selalu ada ya di hujan di hari ini. Tapi apapun itu saudara pendengar ya, sepertinya semua adalah nikmat, patut disyukuri. Memang bagi sebagian orang yang membutuhkan matahari untuk mengeringkan pakaian, namun memang di balik gunung sana masih ada beberapa masyarakat juga yang memang membutuhkan air ya. Jadi syukuri saja apa yang diberikan Tuhan, baik panas maupun hujan. Sekaligus malam hari ini ya, apapun menu makan malam Anda, saudara pendengar ya, disyukuri apapun itu. Ada Ari Lasso, malaikat itu nyata, sekaligus ya mengantarkan kita jelang warta berita Gema Tanah Papua ya. Malam hari ini kalau nggak salah edisi dari RRI Serui ya. Nanti selain Anda bisa menyimaknya melalui frekuensi 90,3, Anda juga bisa menontonnya melalui YouTube ya. YouTube saya kalau nggak salah YouTube-nya Korwil 1 Papua, sudah pendengar ya, untuk melihat informasi dalam bentuk audio visual ya di live YouTube. Baik, sudah pendengar, dilanjutkan nanti selepas ada Ari Lasso. Nanti ada Pamungkas juga ya, menemani Anda sekaligus dua tembang terakhir dalam segmen Bovendigul sore, tepat pukul 14 tadi ya, atau pukul 2 siang.

Titu atau T2 ya, malam hari ini yang kering air matanya memikirkan kisahnya yang tak berjodoh ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini ya, dalam program Open Dekul Sore. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami. Sejak pukul 14, saya Indah Dari sudah menemani Anda. Jangan kemana-mana, selepas ini ada rekan Van Octavia menemani Anda saudara dalam program Open Dekul Malam. Dari pukul 19, kami menemani Anda, rekan Fana, hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Sekaligus nanti saudara, tepat pukul 19 kami hadirkan Warta Berita Gema Tanah Papua. Malam hari ini produksi dari RRI.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Target rasa,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.
3: Baik, saudara pendengar ya, pukul 19:02 waktu Indonesia Timur ya. Saya Indah dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bovendikul Sore. Sekaligus kami hadirkan warta berita Gemantara Papua malam hari ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ui dengan Warta Berita Gema Papua Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Simon Kayai. Saya Simon. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aparat kepolisian terus melakukan pendampingan terhadap para pengungsi dari Kampung KW yang mengamankan diri akibat gangguan dari KKB. Berikut laporan bersama Arulfin Mansyah dari Jayapura.
1: Aparat kepolisian terus menangani pengungsi asal Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebagian besar adalah para penambang dan memilih mengungsi untuk menghindari aksi teror serta kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi pada 20 Mei yang lalu yang mengakibatkan sejumlah penambang tewas akibat kekerasan KKB di area lokasi penambangan. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, setelah sebelumnya menerima 44 orang penambang yang berhasil keluar dari Kampung KW, kali ini aparat kepolisian kembali menerima 4 orang penambang yang mengungsi ke Bovendigul. Dengan demikian, saat ini sudah ada 48 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dan ditampung di Polres Bovendigul. Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, seperti halnya para pengungsi sebelumnya, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang telah disiapkan, serta diberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi dampak dari trauma di lokasi penambangan.
2: Dapat saya sampaikan update penanganan pengungsi dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditangani oleh Polres Bovendigul. Hari ini berjumlah 4 bertambah sehingga total keseluruhan 48. Tentunya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilaksanakan trauma healing pada para pengungsi, dan juga apabila masih ada, kita telah menempatkan personil di distrik Kouh untuk memobilisasi masyarakat-masyarakat tersebut.
1: Disinggung terkait dengan keberadaan para pengungsi yang ditampung di Polres Bovendigul, Kabit Humas menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memberikan perlindungan hingga kondisi para pengungsi pulih dan siap kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu, aparat kepolisian juga belum dapat memastikan apakah masih ada masyarakat ataupun penambang lainnya yang belum berhasil dievakuasi dari Kampung KW yang disebabkan akses ke lokasi yang cukup sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
2: Karena ada beberapa yang sakit, tentunya sampai mereka sembuh, mereka sudah siap untuk kembali ke tempat tinggalnya atau ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Karena terputusnya atau tidak tersedianya jaringan komunikasi, kita tidak bisa memastikan, hanya informasinya masih ada beberapa dari rekan-rekan mereka yang sudah sampai di Bovendigul. Makanya personil ditempatkan di distrik Kouh untuk mengantisipasi apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat yang datang dari Kampung KW tersebut. Untuk mencapai lokasi dari distrik Kouh itu butuh perjalanan melewati sungai kurang lebih sehari semalam. Dan apabila menggunakan heli, memang selama ini kita charter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
1: Terkait dan itu, Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan gangguan keamanan yang cukup tinggi, terlebih daerah yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Guna menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Lomba Daur Ulang Sampah Sekolah Adiwiyata. Selengkapnya, kita ikuti laporan Cindy Faidiban dari Serui.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Lomba Daur Ulang Sampah Sekolah Adiwiyata bagi sekolah di Distrik Yapen Selatan dan Anoterei. Kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare pada Jumat 20. 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelajar tingkat SD hingga SMA SMK. Lomba secara resmi dibuka oleh pelaksana harian Pela Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Sayor Baba. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam pembangunan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang kini menjadi tantangan bersama.
4: Kegiatan lomba ini merupakan langkah positif dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang saat ini menjadi tantangan bersama di sekitar kota dan kampung-kampung tetangga. Program ini bukan hanya tentang kebersihan sekolah, juga tentang membentuk karakter generasi muda yang peduli, yang kreatif, yang disiplin, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
3: Sementara itu, salah satu guru pembimbing dari SD Anoterai, Rosalina Rumbino, mengatakan pihaknya memanfaatkan berbagai bahan bekas seperti botol plastik dan kardus untuk dijadikan karya bernilai guna.
5: Bahan-bahan dasar daur ulang sampah itu kami bawa dari botol-botol bekas, karton-karton bekas, plastik-plastik bekas, dan kertas-kertas bekas. Semuanya itu kami ubah dari sampah, kami ubah menjadi 13 item atau 13 poin daur ulang anorganik. Dari kegiatan ini yang diharapkan seperti kami punya tujuan tadi, yaitu kami punya tujuan agar lingkungan bersih dan asri. Yang kedua, sampah jadi bernilai. Yang ketiga, sampah jadi berkurang.
3: Dia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar anak-anak semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Cindy Fediban melaporkan.
0: Pemirsa, kita beralih informasi dari Kabupaten Biak Numfor. Ratusan guru Taman Kanak-kanak yang tergabung dalam IGTKI PGRI Biak Numfor memadati gedung Yasokabi untuk merayakan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 organisasi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Ririn Arini.
6: Perayaan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor berlangsung di Gedung Yasokabi Selasa 26 Mei 2026. Mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera, pendidikan taman kanak-kanak berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI yang dibacakan oleh Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor, Susi Tridiana Herminawati, disampaikan bahwa usia 76 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi organisasi ini. Selama perjalanan panjangnya, IGTKI PGRI telah memegang peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, khususnya dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis. Penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis. Penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi program wajib belajar 13 tahun yang berakar dari jenjang TK. Pada usia ke-76, IGTKI PGRI menegaskan komitmennya dalam 4 hal utama, mendorong peningkatan kesejahteraan guru TK, menguatkan kompetensi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat posisi TK sebagai fondasi pendidikan nasional.
7: IGTKI PGRI akan terus hadir sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan aspirasi guru TK, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mari kita jadikan guru ke-76 IGTKI PGRI ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan kebersamaan dalam menapakkan pendidikan untuk usia dini di Indonesia.
6: Sementara itu Bunda PAUD Biak Numfor, Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra menekankan bahwa peringatan HUT ini bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi perjalanan panjang pengabdian tanpa batas selama 76 tahun IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan pendidikan untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ia berpesan agar seluruh guru terus berinovasi, berkreasi, meningkatkan profesionalisme, dan tak henti mempelajari metode pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangan anak. Ia berharap IGTKI semakin solid dan terus menginspirasi.
8: Ini adalah perjalanan panjang pengabdian tanpa batas. Selama 76 tahun, IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan bagi para pendidik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sejalan dengan tema IGTKI tahun ini, yaitu
6: Wakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Meiche Rumaropen, menyampaikan apresiasi mendalam atas peran strategis IGTKI dan para guru TK. Menurutnya, guru TK adalah garda terdepan pembentukan karakter anak sejak dini, dan tugas mulia ini merupakan ladang pengabdian yang bernilai tinggi.
9: Dedikasi Bapak dan Ibu sangat berharga dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Pendidikan anak usia dini bukanlah tugas yang ringan, namun sebuah ladang pengabdian yang mulia. Dinas Pendidikan akan terus berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi guru dan kesejahteraan tenaga pendidik. Saya berharap IGTKI semakin solid, adaptif terhadap metode pembelajaran modern, dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah.
6: Acara puncak syukuran ini dihadiri oleh Ketua Pokja Bunda PAUD, para pengawas pendidikan, Kepala Sekolah TK, Yayasan Nusram, perwakilan PT Intan Pariwara, sesepuh IGTKI, serta para guru TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan diakhiri dengan harapan besar bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
0: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua dan produksi RRI Serui. Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali maknanya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ariana dari Merauke.
10: Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Merauke, selain penyerahan bantuan kemasyarakatan dari Presiden, pemerintah Kabupaten Merauke juga menyalurkan hewan kurban kepada penerima yang telah ditetapkan. Ia mengatakan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan. Menurutnya, berbagai hal baik yang ingin dicapai membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan.
11: Intinya bahwa kita semua ingin kembali atau diingatkan kembali untuk memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan. Itu mungkin yang paling penting. Bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang baik, dan itu perlu juga disertai dengan pengorbanan. Dan inilah yang mungkin menjadi inti daripada keberadaan kita di Sorong hari ini.
10: Dalam kesempatan tersebut, Yosef juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan masyarakat Kabupaten Merauke. Karena itu, hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerja keras para peternak lokal yang selama ini mengembangkan usaha peternakan di daerah tersebut. Bupati mengungkapkan salah satu hewan kurban yang disiapkan memiliki bobot mencapai sekitar 1,2 ton. Menurutnya, ukuran tersebut menunjukkan potensi peternakan lokal yang terus berkembang dan mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap perhatian terhadap sektor peternakan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan ke depan, sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang semakin memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bovendigul. Bank Sampah Mawan Jaya menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua yang dijadwalkan pada akhir Mei atau awal Juni 2026 ini. Selengkapnya kita ikuti laporan Agustina Yuniarsih dari Bovendigul.
12: Bank Sampah Mawan Jaya Kabupaten Bovendigul menyatakan kesiapan untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Ketua Bank Sampah Mawan Jaya, Nikolaus Kumundan, mengatakan pengiriman tersebut merupakan lanjutan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selama ini dijalankan di Distrik Tanah Merah. Menurut Nikolaus, seluruh botol plastik yang akan dikirim saat ini sudah melalui proses pemilahan, pembersihan, dan penimbangan. Total sampah botol plastik yang siap dikirim mencapai sekitar 150 pres.
13: Pandemi ini kita sudah rencanakan untuk pengiriman karena jumlah sampah kami ini sudah mencapai 150 pres yang kita siap untuk dikirim. Sehingga kami tunggu konfirmasi dari kita di Bank Sampah dan dari Dinas Lingkungan Hidup atas kerjasama untuk direncanakan mungkin dalam bulan akhir-akhir bulan Mei ini direncanakan untuk kirim.
12: Ia menjelaskan sampah botol plastik tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya untuk didaur ulang. Program Bank Sampah dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Nikolaus mengakui kapasitas tempat penampungan sampah saat ini sudah penuh, sementara sebagian sampah lainnya masih dalam proses pemilahan. Karena itu, Bank Sampah Mawan Jaya sementara membatasi pengambilan sampah dari masyarakat menjadi satu kali dalam seminggu.
13: Pemerintah dengan kita khususnya masyarakat peduli sampah, tapi kita antusiasnya sudah bagus. Pesan kami harap supaya kepada pemerintah untuk mungkin yang kita fokus adalah sampah ini salah satu untuk kita bisa kelola. Namun yang terpenting adalah bagaimana Bovendigul, kota Bovendigul ini harus bersih dari sampah botol. Kemudian yang sampai terjadi banjir dan lain-lain. Sehingga ini yang perlu kita harus continue dan lihat bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk jaga lingkungan terutama. Dalam rumah, pekarangan, maupun di got-got, ya supaya jangan sampai ada kasus semua. Nah itu yang kami mohon perhatian juga untuk apanya dari pemerintah untuk dukung dalam hal persampahan seperti itu.
12: Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan di Bovendigul. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun fasilitas umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan sangat penting untuk mencegah berbagai dampak negatif seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsih melaporkan.
0: Pemirsa, kita beralih ke informasi terakhir dari Kabupaten Biak Numfor. Ribuan umat Islam di Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Munuhua Biak untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah, pelaksanaan salat yang berlangsung khidmat, mencerminkan tingginya semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di tanah Papua. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Tririan dari Biak.
14: Ribuan umat muslim di Kabupaten Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhwa Biak atau Food Carnival Biak untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung khidmat dan lancar. Ketua Panitia PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini berjalan lancar dan didukung dengan cuaca cerah sehingga umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
15: Biak Numfor telah melaksanakan sholat Idul Adha yang dipusatkan untuk Kabupaten Biak Numfor di Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhwa Biak. Kita bisa menyaksikan ribuan umat Islam datang ke Paruah bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah cuaca juga mendukung dan kehikmatan kita dalam mendengar sholat itu sudah sangat terasa. Tidak ada jamaah yang bisa meninggalkan tempat
14: disebutkan. Selain pelaksanaan sholat id, PHBI bersama DMI Biak Numfor juga menyampaikan perolehan hewan kurban yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 127 ekor sapi dan 52 ekor kambing berhasil dihimpun pada Idul Adha 1447 Hijriah ini.
15: Jumlah hewan kurban yang dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia adalah 127 ekor sapi, kemudian 52 ekor kambing, totalnya 179 ekor hewan kurban. Jumlah yang selesai sudah sangat bagus dan kita berharap penerimaan dan pendidikannya dapat berjalan.
14: Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung lancar dan khidmat dan bertindak selaku khotib yakni Ustadz Sukriyadi juga merupakan ketua PD Muhammadiyah Biak Numfor sementara imam sholat Idul Adha oleh Ustadz Rohmadi Kurniawan.
0: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serwi, saya Simon Kayai beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanto STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paskalis Imadawa, Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di tanah Papua Selatan, khususnya masyarakat di Merauke, Bovendigul, Maki, dan Asmat. Semoga semangat berbagi dan nilai-nilai kemanusiaan dalam Idul Adha semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanal 1, kanal inspirasi.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda di Lintas Malam Bovendigo. Untuk edisi di hari ini pendengar, hari Jumat 29 Mei 2026. Semoga saat ini ya saya menjumpai Anda tentunya dalam keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu Islami hingga nanti pukul 20 akan hadir lagu-lagu daerah ya, berbagai daerah. Dan pada pukul 21 nantinya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Selepas itu akan hadir drama radio. Kemudian di pukul 22 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Ruang Rindu. Dilanjutkan musik keperaduan ya pada pukul 23 malam nanti. Dan hingga akhir kebersamaan kita nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah itulah tadi informasi program acara di

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah.
0: Antara mengerjakan umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada.

Tahukah Anda, secara etimologis, jilbab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghimpun atau membawa. Istilah jilbab berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, penggunaan kata jilbab digunakan secara luas sebagai busana panjang yang menutupi sebagian kepala perempuan, yang dirangkai dengan pakaian yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai perempuan muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai ke dada.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 19:49 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Bovendigul. Nah, pendengar, di momen Idul Adha ya, selain sebagai ladang ibadah, tentu ini menjadi momentum masyarakat untuk menikmati tradisi berkurban. Banyak masyarakat memanfaatkan daging kurban untuk diolah menjadi menu andalan keluarga, misalnya seperti semur daging, bakso, soto daging, hingga sate. Namun pendengar perlu waspada juga, karena mengkonsumsi daging kurban berlebihan tidak baik juga untuk kesehatan. Nah, dampaknya mungkin tidak dirasakan langsung ya, tetapi efek jangka panjang ini akan menghantui jika pola hidup tidak berimbang. Artinya pola hidup yang sehat juga harus terus untuk dijaga. Pendengar, kolesterol akibat lemak jenuh ataupun lemak jahat yang mengendap di tubuh ini akan menjadi sarang penyakit dan memicu resiko kesehatan lainnya. Daging sapi dan daging kambing menjadi penyumbang kolesterol pada tubuh kita. Kendati demikian, pendengar, daging juga mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, untuk itu pendengar, agar tubuh tetap sehat setelah menikmati menu daging-dagingan begitu ya, daging sapi ataupun daging kambing. Nah, ini juga ada beberapa tips yang bisa membantu untuk menurunkan lemak jenuh setelah mengkonsumsi daging. Yang pertama yaitu bisa melakukan olahraga rutin 3-5 kali seminggu, cukup dalam durasi 30 menit setiap aktivitas fisik. Kemudian kedua, yaitu konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur, biji-bijian, ataupun juga roti gandum. Untuk diketahui ya, bahwa sayuran hijau bisa menekan peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh. Sementara biji-bijian seperti kedelai memiliki kandungan yang berupa isoflavon yang bisa mencegah penyerapan kolesterol. Berikutnya yaitu Anda bisa memanfaatkan rempah-rempah ya, ataupun bumbu dapur. Bumbu dapur seperti misalnya kunyit, cabai rawit merah, serai, dan jahe terbukti efektif pendengar untuk menurunkan kadar kolesterol. Kemudian berikutnya itu dengan mengimbangi makan daging disertai dengan menu lain seperti ikan, alpukat, atau menu yang mengandung lemak tak jenuh. Fungsinya yaitu untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Nah, itu tadi ada beberapa tips bagaimana menurunkan lemak jahat ya setelah mengkonsumsi daging di momen Idul Adha. Info ini pendengar kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami akan hadirkan info-info menarik lainnya untuk Anda. Di pukul 20 akan kami hadirkan nanti lagu-lagu dari berbagai daerah. Sebelum itu kita masih dengarkan dulu lagu-lagu Islami berikut ini.

0: kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, abuka."
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?"

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Ejul bumi lahilah irai rumai.
1: Wah, gagal malam minggu daya kini. Maru lah kebunin dong
2: rapi. Pendengar, bagi Anda di malam hari ini ya, lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, selamat malam. Selamat menjalani aktivitas Anda, dan bagi yang lagi menikmati waktu di rumah dengan keluarga ya, menikmati libur gitu, lumayan panjang ya. Dan tentu malam hari ini di waktunya dihabiskan untuk dengan keluarga. Kami hadirkan kembali lagu-lagu berbagai daerah berikut ini.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

Kucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alam.

Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut tedong bonga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat dan menjadi bagian yang penting dalam upacara Rambu Solo, yakni ritual secara pemakaman yang mengakar di masyarakat Toraja. Sehingga kerbau belang di tanah Toraja mempunyai harga yang mahal. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, tedong bonga

memiliki ciri fisik khas. Warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang. Uniknya, tedong bonga atau kerbau belang hanya bisa hidup di daerah Toraja.

Pendengar, kita jalan nanti pada pukul 21 nanti kami akan ajak Anda mengikuti warta berita bersama Pro 3. Sebelum itu masih kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis Angga Prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal, dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico sapan akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title, tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RS.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Insinyur Apollo Savanpo STMT, Gubernur Provinsi Papua Selatan. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat muslim di wilayah Provinsi Papua Selatan. Momentum Idul Adha adalah peringatan bagi kita semua akan pentingnya pengorbanan, keikhlasan, dan gotong royong. Mari kita bahu-membahu bersinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Papua Selatan yang bermartabat, aman, damai, dan sejahtera. Selamat berkurban, semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa menerima amal dan ibadah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

semakin mempererat persatuan dalam keberagaman. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di pukul 21:36 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini saya akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti drama radio berikut dengan judul Sepasang Sandal di Depan, produksi dari RRI Sibolga.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang. Nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
0: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak.

0: Kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu diam-diam. Ya orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu Ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama Ibu.
1: Kau kira aku tak mau itu?
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya, ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Ya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Baik pendengar, kalau tadi sudah Anda ikuti drama radio dengan judul yaitu Sepasang Sandal di Depan, produksi dari RRI Sibolga. Dan nah, tentu Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz. Dan pendengar ya, untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 90,3 MHz, mohon maaf tadi sementara waktu ya, siaran kami off untuk sementara karena adanya gangguan, dan adanya gangguan teknis ya, dan saat ini sudah kembali mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Masih kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu daerah apapun untuk menemani Anda.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan pendengar saat ini ya, saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk yang ingin bergabung malam hari ini, silakan pendengar Anda bisa menghubungi kami via telepon di 0811 4954 333 ataupun juga di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Kami hadirkan dulu ada dua lagu untuk mengawali jumpa di acara Ruang Rindu kali ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Dan Permata dari grup musik Panbersiah Panjaitan Bersaudara diciptakan oleh sang vokalis utama yaitu Benny Panjaitan. Tahun perilisan sendiri ini dirilis di pertengahan tahun 1990-an dan menjadi salah satu karya paling ikonik mereka. Di tahun 2001 lagu ini dianugerahi piringan emas berkat popularitasnya yang luar biasa. Untuk maknanya sendiri, pendengar, ini menceritakan tentang realitas pahit sebuah hubungan cinta yang harus kandas ataupun terhalang. Hubungan tersebut gagal karena salah satu pihak biasanya tergoda oleh harta, kemewahan, pesona duniawi, ataupun permata, sehingga mengorbankan cinta suci yang telah dibangun bersama. Nah, itu tadi lagu dari Panbers yang sudah kami hadirkan. Saya sapa dulu, ada satu penelpon yang sudah menunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Kak. Dari Andi di Jambi.
0: Iya, halo. Selamat malam, Andi. Sehat, Andi, ya?
1: Alhamdulillah, Kakak. Gimana, sehat?
0: Sehat juga.
1: Andi, Kak, itu yang lagu Kakak ceritakan itu lagu apa judulnya, Kak?
0: Cinta dan Permata.
1: Saya minta lagu itu, Kak, ya.
0: Lagunya udah dihadirkan tadi.
1: Oh, Kiren boleh diin lagi, udah ya?
0: Iya. Request lagu apa lain?
1: Saya mintain lagu dari Rahmat Ketolong, Memang Lidah Tak Bertulang.
0: Oke.
1: Memang lidah tak bertulang.
0: Iya.
1: Tak terbatas kata-kata. Kak, salam, Kak, ya.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika, Italia Bu, kalau lagi mau dipertemat monitor sayang. Sehat selalu, panjangan umurnya, diberikan rezekinya, bersama keluarganya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Semoga terhibur dengan lagu ini. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, Bang Tias, Bunda Farida, ya buat semua-semuanya saja, buat Kakak, salam sehat, salam bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ditunggu lagunya, Kak, ya.
0: Ya, lagunya berarti judulnya Cinta Yang Terpendam, ya, dia nanti dihadirkan.
1: Cinta Yang Terpendam. Oke. Ya nggak apa-apa, pilihan Kakak, memang terpendam, Kak.
0: Iya, itu lagunya judulnya Cinta Yang Terpendam, Andi.
1: Ya, itu iya, itu nyata saya itu.
0: Oh, aduh. Oke deh, baik. Nanti iya, dihadirkan, ya.
1: Dihalangi, dihalangi tembok yang tinggi.
0: Oke deh, siap. Ditunggu nanti lagunya, ya. Selamat malam. Terima kasih, Kakak, sudah bergabung. Kemudian menyapa juga ada satu penelpon yang dari tadi juga sudah menunggu. Halo, Pak Lanius. Selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam, Mbak.
0: Iya. Sudah menunggu dari tadi, ya? Dulu.
2: Iya, Mbak, siapa yang lupa nih?
0: Dengan Ana nih, Mbak.
2: Mbak Ana?
0: Iya, betul.
2: Ina. Oh iya, iyalah. Ini gerimis nih malah di sini.
0: Oh, di sana gerimis, ya?
2: Ah, iya, gerimis melanda hati.
0: Waduh.
2: Oke lah, dapat lagu, ya?
0: Iya, boleh requestnya apa ini, Pak?
2: Lagu dari Ucem, Bayangan.
0: Salam-salamnya dulu.
2: Kita rangkulah. Salam. Wanu sudah gabung gak?
0: Iya. Bu Wanusu, Wanusu sudah belum. Gabung, Wanusu. Belum tadi.
2: Oh, gabunglah Wanusu, ya. Yalah, kita rangkul. Yalah, kita rangkul. Ada lagunya Ucem?
0: Iya. Bayangan. Belum dicari, nanti dicari dulu, ya.
2: Oke, siap. Itu saja, ya.
0: Iya.
2: Yuk, selamat malam.
0: Malam, terima kasih juga sudah bergabung. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dari Purnamasari, Pak.
0: Iya, Purnamasari. Oke, iya. Sehat, ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, syukurlah kalau begitu. Requestnya apa ini, Purnama?
3: Purnama mau request satunya lagi, boleh nggak?
0: Lagunya siapa?
3: Wali.
0: Wali?
3: Iya. Yeah.
0: Wali nanti mungkin di ruang di musik keperaduan, ya. Ini lagunya di bawah tahun 2000.
3: AWCL boleh?
0: Siapa?
3: BCL Bunga Citra Lestari.
0: Oh, tidak bisa nanti aja di musik peradu di musik peraduan kalau itu nah, di bawah 2000-an.
3: Oh ya, ini aja deh. Dipilihkan aja gitu. Katanya.
0: Siapa?
3: Dipilihkan aja.
0: Oh, dipilih aja. Oke, baik. Salam-salam dulu silakan. Halo.
3: Kirim salam para anu, halo. Heeh. Kirim salam buat Ibu Wanesu. Halo Ibu Wanesu, bergabung nih. Terus ada Bunda Farida. Ada kakak Ana, ini ada Abang Andi. Ada Bang Andi, ayo Bang Andi.
0: Tadi udah gabung Bang Andinya.
3: Oh, udah telepon ya Bang Andi. Bang Andi Batam, bukan itu yang
0: oh, tadi. Oh, beda lagi. Bang Andinya belum gabung kalau iya. Yang di Batam.
4: Ada, Mbak.
0: Ada, oh, ada Mbak. Bang Andi. Oh, maksudnya bergabung. Sambung gitu ya?
4: Iya, iya.
0: Oh, oke deh. Aduh, namanya sama jadi Andi semua. Bingung. Iya, oke. Okay.
3: Sehat, Bang. Kalau yang tadi itu, kalau yang tadi itu yang
0: dari Jambi. Iya. Biasa panggilnya Bang Prabu. Kalau ini.
3: Bukan, kalau ini Bang Andi Batam dia tuh.
0: Iya. Oke, lanjut.
3: Halo, Kak.
0: Iya, halo.
4: Halo, halo.
3: Iya, bicara aja. Kakak aja deh yang nyapa gitu.
4: Halo, Mbak Ana.
0: Iya, halo, Bang Andi. Ya,
4: salam-salam aja ya.
0: Boleh, silahkan.
3: Request lagu, Kak. Request lagu. Purnama nggak request lagu.
4: Request lagu, Pak.
0: Boleh, lagu di bawah tahun 2000.
4: Bawah tahun 2000. Berarti Wali takut ya?
0: Siapa?
4: Wali, Wali.
0: Wali nggak bisa ya?
4: Ungu masuk nggak?
0: Siapa?
4: Ungu lagi.
0: Ungu nggak bisa ya di bawah 2000.
4: Oh gitu ya.
0: Mm-mm.
4: Di bawah 2000. Oh ada kamu Mbak di bawah 1000.
0: Atau nanti ikutan aja.
4: Oh ya ikutan aja deh.
0: Baik, salam-salam dulu silakan.
4: Ya. Oke, okay, salam buat Purnama yang ada di sini. Terus Rani di Ternate. Ibu Farida, Pak Uli. Nanti maksudnya ada di sambung deh.
0: Oh, okay,
3: iya, ada Kak Bintang Pratama juga, ada Bunda oh, okay. Ir, ada Pak Junedi semuanya, ada Kintan Pakar Kasali. Buat Kak Ana, sama Kak Sesalu, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih buat Purnama Sari dan juga Andi di Batam ya. Dan itu tadi ada beberapa penelpon yang sudah bergabung di Ruang Rindu kali ini. Langsung saya hadirkan lagu dulu ya sambil kami nantikan partisipasi Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang

kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: tadi lagu, dua lagu yang sudah di request ya, sudah kami hadirkan. Kemudian saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam Bang Luhut. Ya. Request apa ini Bang?
1: Yang darinya, kalau darinya ada nyati.
0: Judulnya apa nih, ada nyati?
1: Judulnya itu Cintamu Cinta Apa.
0: Apa?
1: Cintamu Cinta Apa.
0: Cintamu Cinta Apa ya. Oke, deh, nanti dihadirkan ya Bang ya. Salam-salam dulu ya. Silakan.
1: Pertama buat Mbak Anas yang bertiga sampai tuntas dan tetap semangat. Ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengah, Bang Lee, Bang Iwan Lestemawi, Ibu Anusi, Pak Udu Sri, Ibu Baridel, Buta Ima, Pak Freddy, Bu Sri, Bang Putra Jaya, Putra Bobin, Bang Rinda, Bang Tia, Bang Ahmad Irwan, semuanya lah.
0: Okay.
1: Ada lagunya kan?
0: Dan nanti dihadirkan ya.
1: Ya oke, lagunya ditunggu buat Mbak Anis yang bertunggu sampai tuntas. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung malam ini. Kemudian menyapa juga ya, yang juga sudah menunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Fauzi.
2: Rindu ke penyiarnya.
0: Iya. Apa kabar Pak, sehat ya?
2: Baru sembuh.
0: Baru sembuh pernah dari sakit.
2: Ngalamin dirawat sehari semalam.
0: Aduh.
2: Seumur hidup. Gara-gara diare.
0: Aduh. Jaga makan kalau itu ya.
2: Ya pokoknya coba aja banget tengah malam. Mm-mm. Saya terjadi diare. Saya minta tolong kemana.
0: Bingung lah.
2: Di rumah sendiri gitu kan. Nah itulah, perlu ada teman di rumah segitu. Baru kerasa. Dasarin lu.
0: Oke, baik Pak, requestnya apa ini malam hari ini?
2: Nah ini lagu tahun berapa? Lagu lama boleh?
0: Tahun, iya lagu lama. Tahun pokoknya di bawah 2000.
2: Nah pokoknya saya minta lagu Ebet juga ada.
0: Oke, judulnya apa ini Pak?
2: Judulnya ini Menjaring Matahari. Bukan Menjaring Matahari. Lagunya ini coba kita renungkan.
0: Oke, kita renungkan ya. Baik, nanti dihadirkan.
2: Kabarnya Mbak Ana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, syukur. Sehatnya ya. Ada pantun buat Mbak Ana boleh?
0: Oh, boleh, silakan.
2: Berkelana ke batang hari, mengkudu dan bahkina. Aku merana setiap hari karena rindu sama Mbak Ana.
0: Bukan sama Era Rimba Fendigel berarti ya. Harusnya sama Era Rimba Fendigel dong.
2: Setelah ini ya, bawa buku dalam kereta. Bapak tembakau dengan pepaya. Biarlah aku menderita, asal Mbak Ana berbahagia.
0: Oke deh.
2: Salam-salamnya ya.
0: Silakan,
2: buat yang
0: Pak.
2: Barusan siapa? Barusan deh.
0: Tadi Bang Luhut. Ya.
2: Buat Bang Luhut di Sumatera Utara satu dengan WIB sama saya. Ada juga buat Pak Bintang Pratama, Kapten Kesebelasan di Ruang Rindu. Ada juga buat Pak Freddy Bu Ali. Ada juga Mas Prabu tuh yang ada di Batam. Kemudian Pak Andi yang ada di Jambi itu kan. Mbak Nika juga. Ada juga siapa lagi, Ibu Farida Putra Tengah, ada Pak Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Marcel, kemudian ada juga buat siapa lagi ya, Pak Ramadan, gak lupa juga buat Pak Ramadan ya, paling di Bandar Lampung, jadi gak buat semua semuanya aja ya, Pak Ana ya. Besok dibikin lagi pantun buat Pak Ana yang lebih
0: Oke deh, sehat selalu Pak ya. Ya. Semoga lekas pulih ya. Baik. Ya,
2: kalau ada semua di ladang ya, kita boleh buat ikan. Kalau umurku panjang, kita boleh untuk meminta makan.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi. Dan dua lagu ada Nia dan Niyati, cintamu cinta apa? Kemudian Embit Gadi dengan kita renungkan. Langsung saja kita dengarkan.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik, semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, mendengar lagu tadi sekaligus menutup jumpa kita ya di acara Ruang Rindu untuk edisi di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya tidak dapat kami hadirkan. Jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Musik Keperaduan. Selamat malam dan selamat menikmati nanti ya lagu-lagu mendatang.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Bovendigul. Dimanapun Anda berada, bersama saya Anna menemani Anda di acara musik keperaduan untuk edisi malam ini. Untuk yang ingin bergabung ya, kami masih nantikan partisipasi Anda via telepon atau juga via WhatsApp. Sudah ada yang bergabung, ada dua penelpon yang sudah bergabung. Saya sapa dulu yang pertama. Halo, selamat. Ya, sayang sekali sudah terputus. Bagi Anda yang baru saja menelpon, bisa dicoba kembali. Kemudian menyapa kembali, halo selamat malam musik keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Kak Ana.
0: Iya, malam Andi. Request apa ya, Andi malam ini di keperaduan?
1: Ya, tahun 2000-an boleh Kak ya?
0: Boleh.
1: Saya minta lagunya ini aja, dari Hijau Daun Suara.
0: Oke deh, Hijau Daun
1: Suara,
0: Suara. Ya.
1: Dika ya, tadi udah gabung gak?
0: Dika belum gabung nih.
1: Di ruang Rita tadi belum juga ya?
0: Belum juga.
1: Ada apa? Ya, salam Kak ya.
0: Silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Dika Celiabu, kolega mentor, semua mentor sayang, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya bersama keluarga besarnya. Lalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, semoga baik-baik dari sana ya. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Natalia, Ibu Farida. Ya, buat Kak Ana, sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Ana.
0: Baik, terima
1: selamat
0: kasih.
1: Malam.
0: Ya, selamat malam Andi, nanti lagunya dihadirkan ya. Untuk yang ingin bergabung kembali pendengar, silakan kami nantikan partisipasinya di musik keperaduan di 0811-4954-333 ataupun di 0811-4988-666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811-4988-222. Kembali menyapa satu penelpon, halo selamat malam. Musik keperaduan. Iya.
2: Keperaduan.
0: Iya. Bang Luhut, request apa nih Bang?
2: Dari Sleng.
0: Sleng yang mana?
2: Tak bisa.
0: Oh, tak bisa. Oke deh. Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buat semua-semuanya saja lah. Bagus tadi tunggu buat Pak Anas nama bertiga sampai datang. Selamat malam
0: juga Bang Luhut. Lagunya dari Slengku Tak Bisa. Oke pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan dulu lagu dari Hijau Daun dengan Suara.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, pendengar, dua lagu yang sudah di request tadi ya sudah berlalu menemani Anda dan sudah membawa kita di pukul 23 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya, Anda bisa menghubungi kami via telepon atau juga via WhatsApp. Yang saat ini sudah beristirahat malam, selamat malam, selamat beristirahat malam. Semoga mimpi yang indah ya, dan buat Anda di malam hari ini masih setia bersama kami, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani Anda. Tidak lupa menyapa untuk yang berada di Bovendikul, ada Mas Ambonggo, ada Kakak Tias, kemudian ada Mbak Beauty di titik nol, ada Ninggelis di kilo 4, ada Mas Bulong Sayur di samping Dolok, ada Putra Marori di kilo 6 ya, arah Mawon, kemudian yang di Asika ada Pak Cipto. Tidak lupa juga menyapa untuk Anda, Bung Gumis Putih di Jayapura, Mama Fani juga di Jayapura, ada Dika di Kaliabu, ada Ibu Utri, Pak Freddy di Merauke. Tidak lupa menyapa juga buat Bung Putra, Pak Ramadan, Bung Bintang, Ibu Farida, kemudian ada Pak Nasrun, ada Bu Wiga, ada Bunda Ima, kemudian ada Ibu Wanusu ya, ada juga Senjarianti di Nabire, ada Pak Usubu Sri di Sambas. Semuanya tidak dapat kami sebut satu persatu. Selamat malam, selamat beristirahat malam untuk Anda. Kita dengarkan dulu, mendengar, ada lagunya dari Fanny Fabiola. Lagu ini cover ya, dari miliknya Ratih Purwasih.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang saat ini sudah ingin beristirahat malam ya, jangan lupa untuk mengecek jendela dan pintu rumah Anda apakah sudah ditutup dan dikunci atau belum. Jika belum, segera ditutup dan dikunci terlebih dahulu, kemudian kiranya juga mengamankan harta benda Anda yang berada di luar rumah ya, agar bisa lebih aman, lebih safety. Dan tidak lupa, jangan lupa untuk mengecek kembali sisa-sisa pembakaran di kompor maupun di tungku atau di sekitar rumah Anda ya, jika masih menyala segera untuk dipadamkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami masih nantikan partisipasinya pendengar malam hari ini. Yang ingin bergabung silakan di via telepon 0811 4954 333, ataupun juga di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 4988 222.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Ya, baik, pendengar kami sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Oh, rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy, ya, langsung aja Pak di akhir.
1: Luar biasa, dari ruang rindu tadi saya tidak bisa masuk, ramai sekali hari ini. Aduh, okay. Saya minta lagu dari, mungkin saya penelpon terakhir ini ya. Dari Tias Gratis Tiana.
0: Okay.
1: Iya, di hatiku ada kamu.
0: Di hatiku ada kamu, Pak.
1: Iya.
0: Salamnya dulu, Pak.
1: Iya, salamnya. Ya, pokoknya saya hukum semuanya saja ya, supaya lagunya bisa keputar ya. Ya, yang sudah bergabung dari Sabang sampai Merauke, A sampai Z ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Ana, selamat bertugas. Sampai selesai nanti pulangnya hati-hati ya. Doa terbaik untuk Mbak Ana bersama keluarga. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy sudah bergabung di kesempatan malam hari ini ya, pendengar. Dan itu tadi minta lagunya dari Tias Drasti Tiana, Di Hatiku Ada Kamu. Nanti dihadirkan nih sebagai penutup untuk Musik Keperaduan edisi malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang direquest tidak dapat kami hadirkan. Saya pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat malam. Semoga mimpi indah.

Pendengar program Masa Tu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Program Masa Tu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Sabtu 30 Mei 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat, pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo
0: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancarkan melalui Jalan Trans Papua nomor 17. Pendengar di pagi ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Untuk Depar 1 kami yang bertugas di pagi hari ini, saya Lina, kembali temani pagi Anda terutama pendengar yang sudah bangun dan setia menit bersama kami di pagi hari ini. Lintas pagi Bovendigo setia kami temani Anda berikut dengan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga jelang pukul 5:30 pendengar. Kita akan ikuti bersama mutiara pagi untuk pagi hari ini, mutiara pagi Kristen yang akan dibawakan bersama Ibu Mary Bowling STH sebagai penyuluh agama Kristen. Akan membawakan renungan di pagi hari ini. Kemudian usai renungan lagu-lagu rohani Kristen menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 6. Di mana tepat pukul 6 lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terkini kami akan berbagi menemani kebersamaan kita di pagi ini hingga jelang pukul 6:30. Kami akan hadir dalam segmen Warta Berita Daerah. Kami akan berbagi informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah untuk edisi pagi ini hingga jelang pukul 7. Kita akan merelai programa 3 guna mengikuti serangkaian informasi Warta Berita Sentral yang kita relai programa 3 Jakarta. Usai Warta Berita, hiburan informasi terus kami bagikan temani kebersamaan kita dan juga kita akan menyimak serangkaian informasi perakiran cuaca harian yang akan kita simak bersama prakirawan BMKG kelas 3 Tanah Merah. Dan tepat pukul 9, jelang pukul 9, kita akan bergabung bersama program 3 guna mengikuti Warta Berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar, itu beberapa program acara di Depar 1 dari pagi pukul 5 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur bersama kami yang bertugas di pagi hari ini untuk Depar 1. Setia menemani kebersamaan kita di pagi ini, spesial untuk Anda yang sudah bangun dan setia menit bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga melalui pemancar relay Waropko 97.5 MHz.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, itulah alunan-alunan lagu yang sudah kami hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan pagi ini dan sudah menghantarkan kita pada pukul 5:28. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk kita ikuti bersama Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Dan saudara pendengar, saatnya kami mengajak Anda kita ikuti bersama Mutiara Pagi yang akan dibawakan bersama Ibu Mary Bowling STH selaku penyuluh agama Kristen dengan judul renungan Kasih sebagai fondasi untuk membangun umat yang moderat. Kita ikuti selengkapnya.

Shalom, salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia RRI Bovindikul yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saya bersyukur karena hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu sekalian dalam renungan rohani Kristen di hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan sebagai landasan kita untuk mengawali setiap aktivitas kita di hari ini terbaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama mu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, kita yang merenungkan firman Tuhan, mengimaninya, serta mau melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam setiap perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan di hari ini, saya memberikan tema kasih sebagai fondasi untuk membangun umat yang moderat. Moderasi beragama dalam pandangan Kristen yaitu berpusat pada kasih dan kerukunan. Hal ini berarti mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstrim, dan menghormati perbedaan agama serta keyakinan dari agama sahabat kita. Penting bagi kita umat Kristen untuk hidup damai dengan semua orang, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan, dan menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi, hal terpenting yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen yang menjadikan kasih sebagai bentuk kita hidup moderat adalah kasih sebagai prinsip utama dalam setiap kehidupan kita. Melalui renungan ini saya mau menyampaikan tentang prinsip moderasi beragama dalam ajaran Kristen. Dan ajaran Kristen ini didasarkan pada ajaran Yesus Kristus yakni tentang kasih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Ungkapan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasihi, ajaran Yesus ini merupakan rangkuman seluruh hukum Taurat dalam dua perintah kasih, yaitu menekankan inti dari hubungan manusia dengan Tuhan dan juga hubungan manusia dengan sesamanya. Kasih kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi menunjukkan panggilan kepada totalitas dengan pengabdian, kesetiaan, dan komitmen manusia kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Tritunggal. Dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri mencerminkan perwujudan nyata dari hubungan yang baik dengan Tuhan, nyata dalam praktik hidup sehari-hari kita. Kedua perintah ini tidak dapat dipisahkan karena kasih kepada Allah harus diwujudkan melalui kasih kita kepada sesama, dan kasih kepada sesama berakar pada kasih kita kepada Allah. Makna dari firman ini bagi kehidupan kita di tengah masyarakat yang majemuk ini adalah memberikan pedoman yang relevan untuk menjaga keharmonisan di tengah-tengah keberagaman kita, yaitu yang pertama, kasih kita kepada Allah yang mencakup seluruh keberadaan manusia, mengarahkan umat beragama untuk menjalankan keyakinannya dengan sungguh-sungguh tanpa melupakan tugas untuk menjaga kerukunan dengan sesama. Moderasi beragama juga menekankan keseimbangan antara keyakinan yang kuat
dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Itu adalah hal yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kasih kepada Allah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan atau bahkan merendahkan sesama manusia yang berbeda keyakinan dengan kita. Sebaliknya, ia harus menjadi sumber kekuatan untuk mencintai, menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Kasih kepada sesama seperti diri sendiri mengajarkan prinsip empati, di mana kita dipanggil untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan yang sama juga dari orang lain. Prinsip kasih ini membantu menciptakan ruang di mana setiap orang merasa diterima tanpa didiskriminasi berdasarkan agama, suku, atau budaya. Selain itu, firman ini juga menantang umat beragama untuk tidak hanya mencintai mereka yang seagama atau sependapat dengan kita, tetapi juga mereka yang berbeda keyakinan dan juga berbeda pendapat dengan kita. Kasih yang diajarkan Yesus juga menggarisbawahi pentingnya integrasi antara iman dan akal budi. Dengan segenap akal budi, kita diajak untuk memahami bahwa keberagaman adalah bagian dari rencana ilahi yang harus diterima dengan sikap positif. Moderasi beragama tidak hanya soal sikap hati, tetapi juga soal pemikiran yang terbuka, rasional, dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dengan demikian ajaran Yesus ini mendorong kita umat manusia, khususnya kita umat Kristiani, untuk menjadikannya kasih sebagai dasar hidup beragama dan bermasyarakat. Kiranya kasih kita kepada Allah memotivasi pengabdian yang tulus, sedangkan kasih kita kepada sesama memelihara perdamaian dan persatuan. Kiranya kedua perintah ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga landasan spiritual yang kokoh untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis di tengah-tengah keberagaman yang ada di wilayah Kabupaten Bukedigo. Demikian perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata, selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan kami di hari ini, dan kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati, melakukan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan setiap

dan kami sebagai masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bukittinggi, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami untuk kami selalu menghargai, menghormati setiap pemimpin-pemimpin kami. Tolong kami untuk kami selalu hidup berdampingan, untuk kami selalu hidup saling menghargai antara sesama kami, agar melalui kehidupan kami, nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan melalui hidup kami. Kabupaten ini boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati setiap pemerintah kami. Tuhan memberkati setiap aparat keamanan yang menjaga keamanan bangsa kami. Dan tolong kami untuk kami selalu hidup rukun antar umat beragama dari tengah-tengah perbedaan kami di Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk LPP RRI Bovendigul. Tuhan memberkati lembaga ini. Tuhan memberkati pemimpin lembaga ini. Tuhan memberkati setiap pegawai daripada lembaga ini. Dalam mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Dalam menyiarkan setiap informasi-informasi yang baru untuk kami dengar sebagai masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bukittinggi ini. Mampukan mereka, tolong mereka dalam mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dan berkati seluruh kehidupan mereka dan setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap agama-agama, setiap tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Bukittinggi ini. Tuhan memberkati setiap tokoh-tokoh agama kami. Tuhan menolong mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam mengajarkan ajaran-ajaran ilahi bagi setiap umat-umat beragama yang ada di Kabupaten Bukittinggi ini. Secara khusus kami berdoa untuk tokoh-tokoh agama Kristiani. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka, menolong mereka dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya menjawabnya bagi mereka. Dan kami sebagai umat-umat Tuhan, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, mari Tuhan menolong kami untuk kami selalu hidup di dalam kasih, hidup di dalam terang-Mu Tuhan, agar melalui hidup kami nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Melalui hidup kami, kami boleh berdampak bagi orang lain, sehingga melalui hidup kami ada begitu banyak orang yang boleh diberkati oleh Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami terus hidup di dalam kasih-Mu, melakukan setiap perintah-perintah yang Tuhan ajarkan untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan untuk kami selalu hidup di dalam takut akan Tuhan dan selalu hidup mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap kami masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Bukittinggi selalu diberkati, selalu dilindungi, selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan kiranya kasih Tuhan itu akan terus menaungi setiap perjalanan hidup kami dan setiap aktivitas dan pergumulan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab doa kami tepat pada waktunya Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Shalom.

saudara pendengar, telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Kristen bersama Ibu Mary Bowling yang sudah mengantarkan kita pada pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Masih setia pendengar, kami temani Anda dengan beberapa alunan lagu-lagu rohani Kristen menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigo, yang terus setia kami temani pagi Anda ataupun Anda yang baru saja bergabung, monit bersama kami melalui frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay Warupko 97.5 MHz. Di pagi ini kita sudah berada pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Usai sudah kami temani pagi Anda dari pukul 5 tadi dengan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen dan juga renungan yang sudah kita simak bersama tadi bersama Ibu Mary Bowling selaku penyuluh agama Kristen yang sudah berbagi renungan di pagi hari ini. Dan pendengar, berikut kami akan temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di meja studio menemani kebersamaan kita tentunya hingga jelang pukul 6 lebih 30 menit. Kami akan berbagi serangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah untuk edisi pagi ini. Tentunya kami update informasi-informasi terkini seputar informasi ya, tentunya dalam Warta Berita Daerah. Selamat pagi juga buat seluruh warga masyarakat Kota Tarumera maupun yang ada di perbatasan sana ya, yang ada di PLBN Yetetkun dan juga di Warupko sana juga. Selamat pagi, salam semangat untuk kita di pagi hari ini, di akhir pekan ini tentunya dengan segudang aktivitas yang tentunya sudah direncanakannya untuk dilalui hari ini, mungkin dengan beres-beres tentunya nih buat ibu-ibu di akhir pekan ini, tentunya dengan banyak rutinitas yang perlu kumpul tenaga dalam ini. Ya, selamat pagi, semangat selalu untuk kita lalui hari ini dengan penuh sukacita. Kiranya serangkaian aktivitas didukung dengan kesehatan yang kita peroleh di pagi hari ini, sehingga aktivitas yang sudah kita rencanakan lalu di hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami temani pagi Anda dengan alunan-alunan lagu yang sudah disiapkan bersama Edo Konologi dan kawan-kawannya menemani kebersamaan kita. Namun sebelumnya kita simak yang berikut ini.
1: Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atap seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar di manapun Anda berada, kita cukupkan lagu-lagu pilihan yang sudah menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Tepat pukul 6 lebih 30 menit, saatnya kami mengajak Anda kita ikuti serangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah edisi pagi ini.

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul yang dipancarkan melalui Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Edisi pagi ini pendengar Sabtu 30 Mei 2026. Topik utama berita pagi ini diantaranya, Bupati Rodi Omba melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Administrator dan Pengawas. Pendengar, itulah topik utama berita pagi ini dan dirangkum bersama beberapa berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya bersama saya, Lina Yamlea. Pendengar, kami awali berita pertama. Bupati Rodi Omba melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Administrator dan Pengawas. Berita selengkapnya disampaikan reporter Agustina Yuniasi.
1: Acara pelantikan pengambilan sumpah janji pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul itu berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul Jumat 29 Mei 2026. Bupati Bovendigul Rodi Omba usai pelantikan mengatakan jabatan adalah amanah bukan hak milik pribadi. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Rodi Omba serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Bupati, Ketua DPRK, Sekda, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Rohaniawan, serta tamu undangan. Kegiatan pelantikan ini menjadi momen penting dalam upaya penyegaran organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kinerja birokrasi agar semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bupati Rodi Omba menekankan pesan paling mendasar bagi seluruh aparatur, khususnya bagi mereka yang baru saja dilantik. Menurutnya, jabatan yang diduduki bukanlah hak milik pribadi, melainkan amanah dan kepercayaan besar yang diberikan oleh negara dan masyarakat yang kelak harus dipertanggungjawabkan secara administratif, moral maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Oleh karena itu, kepada para pejabat yang baru dilantik, saya mengucapkan selamat menjalankan tugas dan amanah yang baru. Saya berharap saudara-saudari dapat segera menyesuaikan diri, memahami tugas pokok dan fungsi jabatan, serta menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang tinggi. Bangun budaya kerja kolaboratif, disiplin, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah harus mampu bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Saya juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Jadilah teladan di lingkup kerja masing-masing. Pegang teguh nilai-nilai ASN yang berakhlak serta prinsip profesionalisme dalam menjalankan tugas.
1: Kepada para pejabat yang baru dilantik, diucapkan selamat menjalankan tugas dan amanah yang baru. Berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri, memahami tugas pokok dan fungsi jabatan, serta menunjukkan dedikasi dan etos kerja yang tinggi. Bangunlah budaya kerja yang kolaboratif, disiplin, inovatif, dan senantiasa berorientasi pada pelayanan publik. Lebih lanjut, Bupati Rodi Omba mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas. Oleh karena itu, seluruh aparatur wajib bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Integritas menjadi syarat mutlak menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, serta menjadikan diri sebagai teladan di lingkungan kerja masing-masing. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pejabat pimpinan tinggi Pratama diharapkan mampu menjadi motor penggerak organisasi. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Pada acara pelantikan pengambilan sumpah janji pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bovendigul yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul, Bupati Roni Omba mengharapkan kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama mampu menjadi motor penggerak organisasi, memperkuat koordinasi antar lintas perangkat daerah, serta melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kepada pejabat administrator dan pengawas diharapkan memastikan seluruh program dan pelayanan berjalan optimal hingga ke tingkat pelaksana sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik.
2: Kepada pimpinan tinggi Pratama, saya berharap mampu menjadi motor penggerak organisasi, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menghadirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Kepada pejabat administrator dan pengawas, saya berharap mampu memastikan program dan pelayanan berjalan optimal, sehingga ke tingkat pelaksanaan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan baik.
1: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Roni Omba juga menyampaikan penjelasan terkait mekanisme penempatan dan perpindahan tugas. Ia menegaskan bahwa perubahan penempatan harus melalui prosedur dan sistem berjenjang. Selama belum ada persetujuan resmi, penempatan tidak dapat diubah atau digeser sesuka hati antar perangkat daerah. Bupati Roni Omba juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh aparatur yang telah bekerja maksimal, termasuk bagi rekan-rekan ASN yang belum mendapatkan kesempatan menduduki jabatan meski telah memenuhi syarat, pangkat, dan golongan. Teruslah berdoa dan bekerja keras, jangan menuntut atau meminta jabatan. Kesempatan pasti akan datang bagi yang berdedikasi. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Bovendigul mengajak organisasi kepemudaan menjaga stabilitas sosial di Bovendigul. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Imam Komarudin.
3: Organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan.
4: Mendukung membangun organisasi ini dengan semangat.
5: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh organisasi kepemudaan untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, tiap organisasi kepemudaan yang ada merupakan bagian penting dalam upaya membangun daerah, terutama dalam membentuk karakter generasi penerus. Menurut Marlinus, di tengah berbagai tantangan sosial saat ini, dibutuhkan organisasi yang mampu menjadi perekat persatuan dan menjaga stabilitas daerah.
3: Nilai persaudaraan, disiplin, loyalitas, dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi ini juga diharapkan menjadi wadah pembinaan.
5: Ia menekankan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat. Marlinus juga minta barisan merah putih yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadikan organisasi sebagai wadah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Christian Kamim selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Bovendigul mengajak seluruh pengurus anggota dan masyarakat untuk bersama-sama membesarkan organisasi Barisan Merah Putih di Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan, organisasi tersebut harus mampu menjadi mitra baik bagi pemerintah sekaligus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Pengurus dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung membangun organisasi ini dengan semangat.

0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita Daerah ini tengah Anda simak melalui program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul, channel YouTube RRI Bovendigul, pemancar relay Warupko 97,5 MHz, dan dipancar luaskan oleh Radio Asiki FM. Sekretaris Distrik Bomakia harap pemerintah perhatikan lansia jelang Hari Besar Kenegaraan. Informasi selengkapnya disampaikan Thomas Yamlean.
1: Meski senyum dan semangat masyarakat masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari, Sekretaris Distrik Bomakia Rudolf Fatlolon berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih kepada masyarakat khususnya kaum lansia pada momentum Hari-Hari Besar Kenegaraan. Menurut Rudolf, perhatian kepada masyarakat kecil terutama lansia sangat penting sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap mereka yang selama ini tetap bertahan menjalani aktivitas di tengah berbagai keterbatasan. Ia mengatakan momentum peringatan Hari Besar Kenegaraan seharusnya tidak hanya menjadi seremoni semata, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat melalui bantuan sosial maupun juga perhatian nyata lainnya.
2: Memang senyum itu selalu ada di wajah masyarakat Bomakia, selalu ada. Hanya memang saya melihat ya ada baiknya juga kalau memang menjelang HUT RI tahun ini ada hal-hal positif yang bisa kita buat, terutama bisa menjangkau kepada tingkat lansia. Mungkin ini bisa menjadi ya poin tersendiri bagi pelayanan-pelayanan kami gitu.
1: Dirinya berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun juga instansi terkait sehingga masyarakat di setiap distrik dapat merasakan manfaat langsung dari program sosial yang diberikan terlebih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus mendatang. Rudolf juga menambahkan perhatian kepada lansia merupakan bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan memperkuat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kembali rekan Agustina Yuniarsi melaporkan terkait penyempurnaan model pembinaan ekonomi kreatif dihasilkan lewat masukan peserta seminar. Kita ikuti informasi selengkapnya.
3: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul menggelar seminar pemaparan hasil kajian modeling pembinaan dan pengembangan kelompok ekonomi kreatif daerah. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi pengembangan potensi lokal berbasis budaya dan kreativitas masyarakat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Robertus Wiyama, mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Menurutnya, ekonomi kreatif merupakan kekayaan intelektual yang lahir dari kreativitas manusia dan berbasis pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Dalam pemaparan hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan tim bersama narasumber beberapa waktu lalu, sasaran kajian difokuskan pada pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok, khususnya sanggar-sanggar budaya yang tersebar di wilayah Bovendigul.
4: Tim hanya melakukan mengambil beberapa sampel dari 36 kelompok.
3: Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 48 kelompok usaha ekonomi kreatif aktif di Kabupaten Bovendigul. Dari jumlah tersebut, tim peneliti mengambil sampel sebanyak 36 kelompok untuk dijadikan objek pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data lapangan. Ditegaskan, penegasan laporan hasil kajian dipaparkan dalam seminar tersebut belum bersifat final. Karena itu, seminar dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk menyerap masukan, saran, dan usulan dari para peserta guna penyempurnaan hasil kajian. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita terakhir, 4 staf protokoler Setda Bovendigul ikuti pelatihan keprotokoleran di Yogyakarta. Thomas Yamlian melaporkan.
1: Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia, bagian protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul mengirim 4 orang staf untuk mengikuti pelatihan keprotokoleran di Jogja 27 Mei 2026 lalu. Kepala Bagian Protokoler Setda Bovendigul Albertus Kutat mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur protokoler dalam menjalankan tugas pemerintahan dan juga pelayanan publik. Menurutnya sejumlah materi penting akan diikuti para peserta selama kegiatan tersebut berlangsung, diantaranya pelatihan Master of Ceremony, teknik memotret setiap kegiatan pemerintahan hingga pelatihan penyusunan naskah sambutan.
2: Kegiatan antara lain MC, cara memotret, cara mengambil gambar yang baik, ketika kegiatan-kegiatan, kita akan ikut kegiatan di Jogja, dilaksanakan nanti sekitar tanggal 27. Tanggal 27 itu 4 hari kegiatannya. Bagaimana mereka aktif mengikuti giat kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan-pimpinan daerah di bidang-bidang apa saja.
1: Albertus Kutat juga menambahkan peningkatan kapasitas SDM menjadi hal penting agar pelayanan keprotokoleran di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul dapat berjalan semakin maksimal dan berkualitas. Selain menambah wawasan dan pengalaman, para staf yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh setelah kembali ke daerah sehingga dapat mendukung kelancaran berbagai agenda pemerintahan di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlian RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Lina Yamlian dan rekan kerja kami Tito Bregiat. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1
3: RRI. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia, Bovendigul, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah berada pada pukul 6.54 waktu Indonesia Timur. Usai kita simak bersama serangkaian informasi yang sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah untuk edisi pagi ini. Dan jelang pukul 7 sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama program 3 guna mengikuti serangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral. Dan untuk Anda pendengar di pagi hari ini yang sudah disibukkan dengan beragam aktivitas, yang sudah sibuk-sibuk dengan aktivitasnya di pagi hari ini, ataupun yang tengah menyiapkan hidangan sarapan pagi, selamat pagi, semangat selalu untuk kita di pagi hari ini. Dan tak lupa juga yang ada di tempat-tempat usaha yang sudah beres-beres ataupun yang sudah membuka lapaknya juga, semangat selalu untuk kita di pagi hari ini yang tengah disibukkan dengan beragam aktivitas di akhir pekan. Kami persembahkan hiburan dan juga informasi-informasi tentunya menemani kebersamaan kita. Satu alunan lagu ya kami hadirkan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
1: Sudah pendengar, saatnya kita merelai program 3 Jakarta guna mengikuti serangkaian informasi tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya beberapa daerah masih membagikan bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara Koperasi Merah Putih Desa di daerah masih mengalami kendala operasional dan lahan hingga saat ini. Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik untuk menekan penyebaran virus Ebola. Inilah warta berita selengkapnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menilai pendekatan etnosains berbasis kearifan lokal perlu diperkuat guna mendukung pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia yang menghormati budaya serta keberagaman masyarakat adat Papua. Ia bahkan menegaskan pengetahuan tradisional Papua terbukti relevan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kohesi sosial, serta kepercayaan publik saat ini. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik seperti konser, festival budaya, dan unjuk rasa serta maraton guna menekan penyebaran virus Ebola yang saat ini berkembang. Kegiatan penting tetap diperbolehkan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sementara aparat keamanan diperintahkan mengawasi pelaksanaannya karena jumlah kontak erat kasus Ebola terus meningkat. Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka dalam game langsung 21-12, 21-17. Dan sebelumnya, Alwi juga mencetak kejutan dengan menumbangkan pemain nomor 1 dunia asal Tiongkok, Si Yuki, di babak perempat final. Dan kini kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Kota Banda Aceh, di mana Aceh Besar dan Kota Aceh menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanadudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembeli di rumah potong hewan RPH. Iliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu.
1: Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar turut menerima bantuan sapi kurban. Bupati Kabupaten setempat, Muharram Idris, menyampaikan apresiasi atas bantuan Presiden Banpres.
3: Jadi untuk kali ini kita arahkan ke kemukiman Lamteba. Kita memilih wilayah terluar, ya, terluar. Jadi tahun kemarin kita arahkan ke Lhong. Tahun ini kita arahkan ke Kecamatan Selimum, yaitu di kemukiman Lamteba.
1: Pihaknya turut melakukan peninjauan secara berkala serta memastikan kesehatan, kelayakan, serta kesiapan teknis penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Pujaksana melaporkan.
4: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
5: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajdi, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di hari raya. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
6: Tahun 2026 ini, tahun 1447 Hijriah ini, Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya, kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran, bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar dan ikhlas.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdi Anur, menyebut tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan keluarga besar pensiunan pegawai dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdi Anur, memberikan bantuan tersebut sangat berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
7: Ini alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Bustahari Palangkaraya yang menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Oh. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto, dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto, dan satunya dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Oh. Dari Pondok Pesantren Bustahari Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di pondok pesantren Busar Khalid sampai selesai hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah.
5: Dalam pelaksanaannya, warga yang menerima daging kurban baik di Desa Naker Trans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita ke informasi Koperasi Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan koperasi saat ini meski telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan dari Bengkalis oleh Muhammad Fiza.
8: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
9: Hari ini kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP yang 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang dari bangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
8: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
10: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi merah putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi merah putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi merah putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi merah putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi merah putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi merah putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi merah putih.
8: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Dan kali ini kita akan simak informasi dari Gunung Sitoli disampaikan Buni Ali Harefa.
11: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
12: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
11: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
12: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa Putri Harifa menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
13: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
12: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Gerai Merah Putih yang disampaikan oleh Muni Ali Arfa tadi menyambung dengan informasi lainnya. Dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal sebesar 7.000 hektar. Dan informasi lengkap ini disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau peremajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 7.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar bongkar ratun ini.
1: Agenda ini pula, Wapu Kediri dan Mbak Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakini Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
2: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jembatan sementara Bailey dan pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cikoa di Desa Antajaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini jalur tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan. Yofri Haryadi melaporkan langsung dari Bogor.
3: Akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Bailey yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya yang diberi nama Jembatan Ciguha merupakan akses penting yang menghubungkan Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga setempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
4: Kalau Bailey ini dari BTT, apa? Rencana. Iya, biar tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operate di sini mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui Pak. Hubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
3: Sebelumnya warga masyarakat di Desa Antajaya Kecamatan Tanjung Sari secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya Andi Pamungkas.
5: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buanajaya. Selain memang di Desa Antajayanya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03 ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat. Ya, melalui kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
3: Jembatan Bailey bersifat sementara, hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Food Bank of Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama dan komunitas lokal. Informasi lengkapnya kami hadirkan dari Surabaya disampaikan oleh Ami Hasanah.
6: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septarina Wijayanti mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
7: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia dan kita berkegiatan dengan memasak ya, memperkenalkan pangan lokal ya melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
6: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati menyebut, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
8: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
6: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasanah melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi resmi kami melalui portal resmi www.rri.co.id dan semua media sosial terverifikasi at Instagram, X, dan juga melalui WhatsApp channel kami rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu ini.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, telah kita simak serangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral pukul 7 yang sudah kita ikuti melalui program Matika Jakarta. Dan pendengar, Warta Berita selanjutnya dapat Anda simak, Warta Berita Daerah, Warta Berita Sentral dapat Anda simak di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kini kita sudah berada pada pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di pagi hari ini, Depar 1, masih setia menemani pagi Anda yang terus setia monit bersama kami, yang lagi sibuk-sibuk sambil monit bersama kami di pagi hari ini. Kami terus mengupdate informasi-informasi terkini dan juga hiburan ke ruang dengar Anda.
1: Satu, kanal inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Timothy Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami sampaikan informasi-informasi terkini yang kami rangkum dalam portal berita kami rri.co.id, di mana informasi seputar Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham membantah tudingan Komnas HAM terkait dengan revisi Undang-Undang HAM tidak partisipatif dan manipulatif dalam proses pembahasannya, di mana pendengar Kemenham menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang HAM sejak awal melibatkan berbagai lembaga nasional hak asasi manusia terkait. Nah, ini seperti disampaikan oleh staf ahli Kementerian HAM Rumadi Ahmad dalam keterangan tertulis pada Jumat 29 Mei 2026. Ia mengatakan bahwa Komnas HAM dan sejumlah lembaga nasional HAM selalu diundang dalam pembahasan revisi Undang-Undang HAM Nasional. Lembaga tersebut meliputi KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, hingga Komnas Perempuan yang terlibat dalam berbagai forum pembahasan. Ia menyebut juga bahwa perwakilan Komnas HAM belakangan tidak menghadiri sejumlah forum pembahasan revisi Undang-Undang HAM Nasional. Dan ketidakhadiran utusan

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan setiap individu lain dalam masyarakat. Hal-hal ini dilindungi oleh berbagai peraturan nasional dan internasional untuk menjamin kesetaraan, inklusivitas, dan perlindungan tanpa diskriminasi. Beberapa hak-hak penyandang disabilitas diantaranya hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang mudah dan setara terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta komunikasi. Hak pendidikan. Mendapat kesempatan pendidikan yang inklusif dan berkualitas tanpa hambatan. Hak kesehatan. Akses layanan kesehatan yang setara, termasuk pelayanan rehabilitas, pencegahan, dan pengobatan tanpa diskriminasi atau pun penolakan. Hak kerja dan kemandirian ekonomi, peluang untuk bekerja secara adil dan mendapatkan kondisi kerja yang layak, serta dukungan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonominya. Hak berpartisipasi dalam kehidupan publik, mengambil bagian secara aktif dalam proses kehidupan masyarakat, termasuk hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak perlindungan sosial, akses layanan perlindungan sosial yang efektif seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan program-program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, hak untuk hidup mandiri dan berpartisipasi aktif. Memperoleh dukungan agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam komunitas serta masyarakat luas tanpa hambatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
5: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And fought another fine save from Yashin.
7: Labdával a fejével, kocsis fölugrik, fejjel, és a kapufáról vágódik ki a labda. Labdával a fejével, kocsis fölugrik, fejjel.

0: Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda, kita akan ikuti serangkaian informasi, informasi perakiran cuaca untuk edisi pagi ini.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Anda mendengarkan info BMKG.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama rekan prakirawan BMKG Tanah Merah, rekan Eliezer, akan melaporkan informasi prakiraan cuaca harian seperti apa untuk Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Halo, selamat pagi rekan Eliezer.
2: Ya, selamat pagi Bu.
1: Apa kabar nih di pagi hari ini, Bang?
2: Puji Tuhan, sangat baik Ibu.
1: Puji Tuhan. Oke, ini pendengar program Satu Rebo Vendiko ingin mengetahui seperti apa cuaca Kota Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini. Seperti apa? Silakan rekan Eliezer dengan laporannya.
2: Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 Rebo Vendiko dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eliezer, prakirawan stasiun meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmentasi informasi cuaca. Baik, kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 diperkirakan umumnya berawan hingga hujan lokal dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari dan siang hari, kondisi cuaca diperkirakan umumnya berawan, namun terdapat hujan lokal pada beberapa waktu di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan dominan berawan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal hingga hujan dengan intensitas ringan. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama untuk suhu udara berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udaranya berkisar 68 hingga 98%. Dan untuk arah anginnya diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah utara dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Adapun peringatan dini pada hari ini di perkiraan nil atau tidak ada. Demikian informasi perkiraan untuk cuaca hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
1: Baik.
2: Selamat beraktivitas untuk kita semua dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Eliezer atas informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi, Bung Eliezer. Ya baik pendengar, telah kita simak serangkaian informasi ya. Informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Sabtu, tanggal 30 Mei 2026 yang sudah disampaikan prakirawan Eliezer untuk BMKG kelas 3 Tanah Merah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pendengar, berikut kami berbagi informasi yang kami rangkum dari portal berita kami rri.co.id, di mana informasi seputar TNI ingatkan generasi muda untuk perkuat nilai Pancasila. Pendengar, penanaman nilai Pancasila ini dinilai penting bagi generasi muda menghadapi perkembangan era digital saat ini. Ya, pendengar, arus globalisasi dan media sosial ini disebut membawa tantangan baru terhadap semangat kebangsaan Indonesia. Di mana perwira menengah Pusjera TNI, Letnan Kolonel Ede Aulia, yang menilai bahwa Pancasila tetap relevan menghadapi perkembangan zaman, di mana nilai persatuan dan toleransi dinilai penting menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia yang beragam. Ia juga mengatakan bahwa perkembangan teknologi juga tentu berpotensi mempengaruhi pola pikir generasi muda Indonesia. Karena itu, literasi digital ini dinilai penting untuk menangkal hoax dan paham bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya, penanaman nilai Pancasila perlu dilakukan menggunakan pendekatan modern dan juga kreatif, di mana pendidikan interaktif hingga konten media sosial dinilai efektif mendekatkan Pancasila kepada anak muda. Selain pendidikan, tentu keteladanan pemimpin dan juga tokoh masyarakat tentu dinilai memiliki peran besar dalam pengamalan Pancasila. Ya, pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di laman portal resmi kami rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun, terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh. Sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas. Nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar, kembali kami sampaikan informasi terkini yang tentunya kami lansir dari portal berita kami rri.co.id, di mana informasi seputar PBB peringatkan perang Ukraina berisiko lepas kendali. Saudara pendengar, PBB memperingatkan bahwa perang di Ukraina berisiko lepas kendali jika eskalasi konflik terus berlanjut, di mana peringatan tersebut disampaikan dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Melansir dari situs resmi PBB pada Jumat 29 Mei 2026, Guterres menyoroti serangan besar yang diluncurkan Rusia pada 23 dan 24 Mei. Menurutnya situasi saat ini sangat serius dan jalur konflik yang ditempuh tidak lagi berkelanjutan. Dan pendengar, ia juga meminta agar arah konflik segera diubah demi mencegah risiko salah perhitungan militer dan konsekuensi yang tidak disengaja. PBB juga menyuarakan deskalasi segera dan gencatan senjata penuh tanpa syarat. Dalam serangan tersebut, Rusia disebut meluncurkan sekitar 90 rudal jarak jauh dan 600 drone ke berbagai wilayah Ukraina. Informasi ini dapat Anda simak di portal resmi kami rri.co.id.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus setia menit bersama kami di frekuensi 90.3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar, saatnya saya Lina pamit undur dari ruang dengar Anda. Sudah setia temani Anda dari pukul 5 hingga saat ini pukul 9. Saya Lina pamit undur dan di part 2 selanjutnya Anda akan ditemani rekan penyiar kami selanjutnya yang akan menemani Anda. Tepat pukul 9, kami mengajak Anda kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan Programa 3 Jakarta guna mengikuti serangkaian informasi Warta Berita Sentral.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.